0: UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup.

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahayapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masa insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Mendengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Siaran khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecaman atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari Pak Menlu itu sudah menginstruksikan sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara-negara sahabat, semua kanal diplomasi. Kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, anggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya, supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
13: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan, dan bahkan dalam berarti yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut dunia, masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game. Dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dan tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko.
1: Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
1: ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa kalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs
2: lmi.co.id.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Risma, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Kak Bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka orang-orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelaran bagi orang yang baru saja pulang menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang

Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2006.
1: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

0: Drama Kiara Rizky Febian featuring Ardian Khalif dengan judul lagunya Lama, yang juga sudah mengantarkan kita dari pukul 7 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat. Di tengah cuaca Kota Bandung Lampung juga cukup cerah kali ini, kita doakan semoga cerah terus sampai sore ya. Jadi pas banget ketika ingin berwisata, bepergian keluar rumah bersama keluarga tercinta untuk menghabiskan akhir pekan ya. Dan kita ingin mengetahui mengenai perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Lampung dan juga sekitarnya. Kita sudah terhubung bersama forecaster dari BMKG Provinsi Lampung yang juga bertugas pagi ini.
1: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
0: Ada Mas Febri pendengar yang juga sudah terhubung bersama kita. Halo, Assalamualaikum Mas Febri.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Fira, apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah baik, semoga Mas Febri juga baik juga ya.
2: Alhamdulillah Mbak Fira.
0: Baik, silakan untuk menyampaikan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Untuk suhu udara pada hari ini secara umum wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara pada hari ini secara umum diperkirakan berkisar di antara 65 hingga 100%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 27 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan di wilayah pesisir barat, Pesawaran, dan Tanggamus. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, potensi hujan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Lampung. Untuk malam hari, potensi hujan diperkirakan terjadi di wilayah Lampung Barat, Waikanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Pada dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Selatan dan Pesawaran. Untuk peringatan dini, kami menghimbau pada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Waikanan, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Kota Metro, Lampung Timur. Dan untuk malam hari, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Waikanan. Demikian informasi yang membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau yang lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
1: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Jujur deh, kalau dengar kata gratis, pikiran kamu langsung kemana?
1: Biasanya sih sesuatu yang gratis, ya seadanya.
0: Nah, itu dia stigma yang sering keliru.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Iya, karena sebenarnya banyak loh hal gratis yang justru bernilai tinggi.
2: Banyak dari kita masih berpikir kalau sesuatu itu gratis, kualitasnya pasti biasa saja. Padahal gratis tidak selalu berarti murah, seperti program makan bergizi gratis. Makanan yang disusun dengan gizi seimbang, terukur kebutuhannya, dan tepat sasaran penerimanya. Dirancang oleh ahlinya demi tumbuh kembang dan masa depan yang lebih sehat. Karena nilai bukan ditentukan oleh harga, tapi oleh manfaat yang benar-benar kita rasakan.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

informasi kali ini tuh lagi happening dan juga hal lagi hangat-hangatnya ya. Dari PT Taspen Persero resmi mengumumkan jadwal pencairan gaji ke-13 bagi seluruh pensiunan ASN. Ini dimulai pada tanggal 2 Juni 2026 mendatang. Jadi proses penyaluran dana kesejahteraan ini dipastikan berjalan serentak melalui 46 mitra bayar resmi di berbagai wilayah di Indonesia. Keputusan strategis itu juga direalisasikan sebagai tindak lanjut atas regulasi yang juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026. Dan juga aturan ini secara...

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, di mana pun Anda berada. Pagi hari ini tentunya di hari Sabtu 23 Mei 2026. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga pagi hari menjadikan suatu aktivitas untuk Anda rutin sehari tiap hari yang disibukkan. Dan tentunya kita di pukul 8 waktu Indonesia Barat, segera kita akan mendengar hasil produksi RRI Waikanan, baik itu pilar, pajak udara, LM, dan feature untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tapi pun saya Frijal kembali menemani di ruang dengar Anda di Majalah Udara. Judul program Majalah Udara kita pagi ini, Investasi Masa Depan Melalui Penurunan Stunting. Kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat krusial bagi masa depan buah hati kita, yaitu pencegahan dan penurunan stunting, karena anak yang sehat adalah awal dari bangsa yang kuat.

Saudara pendengar, mungkin kita sering mendengar kata stunting, tapi sebenarnya apa sih itu? Sederhananya, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Efeknya bukan cuma soal fisik yang lebih pendek dari anak seusianya. Stunting juga berdampak pada perkembangan otak yang tidak maksimal. Ini artinya kemampuan belajar anak di sekolah bisa terhambat dan saat dewasa nanti mereka lebih rentan terhadap penyakit tidak menular.

Saudara pendengar, kabar baiknya stunting itu bisa dicegah. Apa saja langkah nyatanya? Mari catat formula A, B, C, D, E berikut ini. A. Adanya pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil wajib kontrol minimal 6 kali selama masa kehamilan. B. Berantas anemia. Remaja putri dan ibu hamil harus rutin minum tablet tambah darah. C. Cukupi konsumsi protein hewani, telur, ikan, dan daging. Sangat penting untuk pertumbuhan anak. Ingat, protein hewani lebih efektif daripada protein nabati untuk cegah stunting. D. Datang ke posyandu, pantau tumbuh kembang anak setiap bulan, jangan absen ayah dan bunda. E. Eksklusif ASI, berikan ASI saja selama 6 bulan pertama, dilanjutkan dengan emfasi yang bergizi.

Saudara pendengar, bukan cuma soal makanan, sanitasi juga kunci. Pastikan akses air bersih tersedia dan lingkungan rumah selalu bersih agar anak tidak sering terkena infeksi atau diare yang bisa memicu stunting. Mari kita gotong royong mulai dari dapur rumah kita sendiri untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang kekurangan gizi. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua dalam mewujudkan generasi emas bebas stunting. Saya Frizal, pamit undur diri. Ingat, sehat dimulai dari kita, sehat dimulai dari sekarang. Sampai jumpa di majalah udara berikutnya. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan salam sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Waikanan. Pagi ini kami hadirkan majalah udara, informasi tentang Pancasila, hidup dan gerak di setiap sudut Waikanan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita akan bahas. Namun pastikan Anda tetap bersama kami di 103,6 FM RRI Waikanan.

Pendengar, di hari yang cerah ini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar konsep yang ada di buku pelajaran, melainkan benar-benar menghidupi kehidupan sehari-hari masyarakat kita di Waikanan. Tanpa basa-basi lagi pendengar, mari kita mulai jelajahi bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sangat kental tercermin dalam kehidupan masyarakat Waikanan. Di setiap kampung kita bisa melihat bagaimana umat beragama berbeda saling menghormati aktivitas ibadah satu sama lain. Pada hari Minggu, gereja-gereja dengan jamaat yang menjalankan ibadah. Sementara di hari Jumat, masjid-masjid di desa-desa ramai dengan umat yang bersolat jamaah. Tak jarang pula masyarakat dari berbagai agama bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti membagikan makanan kepada yang membutuhkan saat bulan puasa atau Natal. Nilai ketuhanan ini juga terwujud dalam sikap ramah dan saling membantu antar warga yang menjadi ciri khas masyarakat kita yang selalu menganggap sesama sebagai saudara yang harus dijaga. Ini menggambarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pergilah ke pasar-pasar di Waikanan, Anda akan merasakan langsung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pedagang dengan senang hati melayani pembeli dari segala latar belakang, tidak membeda-bedakan siapa yang datang dengan berpakaian sederhana atau mewah. Di lingkungan kerja, baik di kantor pemerintah, perusahaan maupun usaha kecil menengah, kita sering melihat kolaborasi yang hangat antar karyawan dari berbagai suku. Saat ada rekan kerja yang mengalami kesulitan ekonomi atau kesehatan, teman-teman kerjanya tidak segan untuk mengumpulkan dana bantuan atau memberikan dukungan moral. Bahkan di jalan raya pendengar, ketika ada kendaraan yang mogok atau kecelakaan kecil, warga sekitar dengan cepat datang membantu tanpa meminta ambalan. Ini adalah bentuk nyata dari nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Ini menggambarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pendengar, untuk sila ketiga Persatuan Indonesia, Waikanan yang merupakan rumah bagi berbagai suku, mulai dari suku Lampung asli, Jawa, Bali, Sunda, Batak, hingga etnis lainnya, menjadi bukti nyata bahwa persatuan bisa tumbuh subur di tengah keberagaman. Pada acara-acara khusus seperti Hari Ulang Tahun Kabupaten Waikanan, Hari Raya Idul Fitri, kita bisa melihat berbagai tarian tradisional dari berbagai daerah dipentaskan bersama. Makanan khas dari berbagai daerah juga disajikan dalam satu meja, seperti seruit dari Lampung, gudeg dari Jawa, atau rendang dari Sumatera Barat. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang digunakan di setiap kesempatan. Sementara bahasa daerah tetap dijaga sebagai bagian dari kekayaan budaya kita. Tak ada batasan suku dalam hubungan pertemanan atau perkawinan, karena kita semua merasa sebagai satu keluarga besar Indonesia.

Nilai demokrasi dalam Pancasila tercermin dalam cara masyarakat Uwaikanan mengambil keputusan bersama di setiap desa. Musyawarah desa atau rapat warga kampung selalu diadakan ketika akan mengambil keputusan penting, mulai dari membangun jalan desa, penataan lingkungan, hingga program bantuan sosial. Setiap suara dihargai baik dari kaum muda maupun kaum tua. Keputusan yang diambil bukan berdasarkan keinginan satu orang saja, melainkan hasil pemikiran bersama yang dianggap terbaik untuk kesejahteraan semua warga. Di lingkungan sekolah, siswa juga dilibatkan dalam musyawarah untuk merencanakan kegiatan sekolah seperti pekan olahraga atau acara kemerdekaan. Hal ini membantu mereka memahami sejak dini bahwa keputusan yang baik lahir dari diskusi dan kesepakatan bersama. Ini menggambarkan sila keempat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila terakhir, Pancasila menjadi landasan bagi berbagai upaya pemerataan kesejahteraan di Waikanan. Banyak program yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti bantuan beras untuk keluarga kurang mampu, beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, hingga pembangunan posyandu untuk ibu dan anak di desa-desa terpencil. Di daerah pertanian di seluruh Waikanan, petani bekerja sama dalam kelompok tani untuk memperoleh akses pasar yang lebih baik dan pembagian hasil panen yang adil. Usaha mikro kecil yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal. Semua upaya ini bertujuan agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam kemajuan daerah kita, karena keberhasilan Waikanan adalah keberhasilan bersama seluruh rakyatnya. Pendengar, itulah sekelumit gambaran bagaimana nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang di kehidupan sehari-hari masyarakat Waikanan. Setiap warga dan anak-anak hingga orang tua secara tidak langsung telah menjadi agen dalam menguatkan ideologi negara Indonesia. Pancasila bukan sesuatu yang harus kita cari jauh-jauh, karena ia ada di setiap senyum ramah, setiap tangan yang menolong, setiap musyawarah yang damai, dan setiap langkah kita dalam membangun daerah dan negara yang lebih baik. Mari kita junjung dan kita lanjutkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai ini agar Waikanan tetap menjadi daerah yang damai, sejahtera, dan bersatu dalam keberagaman. Untuk itu kami mengajak seluruh pendengar untuk terus menjadi contoh dalam mengamalkan Pancasila di lingkungannya masing-masing. Demikian majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sriyani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah. Kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim seperti ikan.

Langit biru tanpa awan mulai menjadi pemandangan sehari-hari. Di bawahnya, tanah-tanah mulai merekah dan debit air di sumur-sumur warga perlahan menyusut. Bulan Mei telah tiba, membawa pesan bahwa kemarau bukan lagi tamu yang jauh, tapi kenyataan yang harus dihadapi.

0: mitigasi. Sebuah kata yang sering kita dengar, namun sering terlupakan saat keran air masih mengalir lancar. Menghadapi kemarau bukan hanya soal menunggu bantuan tangki air datang, tapi tentang bagaimana kita memanen sisa-sisa air yang ada dan menjaga apa yang tersisa. Langkah pertama dimulai dari rumah, memperbaiki kebocoran sekecil apapun, dan mulai mendaur ulang air bekas cucian beras untuk tanaman adalah aksi nyata. Di tingkat lingkungan, pembersihan saluran air dan embung menjadi krusial agar sisa air tak menguap percuma atau tersumbat sampah. Selain air, kemarau membawa ancaman lain, yaitu api. Daun-daun kering yang menumpuk bukan sekadar sampah, tapi bahan bakar potensial bagi si jago merah. Mitigasi berarti waspada, tidak membakar lahan sembarangan, dan memastikan puntung rokok tak menjadi pemantik bencana di lahan yang gersang. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekeringan adalah siklus, namun dampaknya adalah pilihan. Dengan menabung air melalui biopori dan bijak dalam pemakaian harian, kita sedang membangun benteng pertahanan bagi keluarga dan tetangga kita sendiri. Kemarau mungkin mengeringkan tanah, tapi jangan biarkan ia mengeringkan kepedulian kita. Mari bersiap, karena antisipasi hari ini adalah nafas untuk esok yang lebih panas.
1: Kemiskinan bukan sekedar angka, ia adalah cerita tentang keterbatasan, harapan, dan perjuangan hidup. Di balik upaya pengentasannya, ketenaga kerjaan memegang peran penting. Ketika lapangan kerja terbuka, peluang hidup pun ikut tumbuh. Setiap pekerjaan yang tercipta bukan hanya memberi penghasilan, tetapi juga menghadirkan martabat dan kemandirian. Pemerintah bersama berbagai pihak terus mendorong pelatihan, keterampilan, pemberdayaan tenaga kerja, hingga perluasan akses kerja, terutama bagi masyarakat rentan dari desa hingga kota, dari sekitar formal hingga usaha mikro. Semua menjadi bagian dari solusi. Karena sejatinya pekerjaan bukan hanya tentang mencari nafkah, tapi juga tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mari dukung terciptanya kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan, sebab dengan bekerja, harapan itu nyata. Dan kemiskinan bisa kita kurangi bersama.

dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan. Dan yang keempat, stabilitas.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini tentunya tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi untuk Anda semuanya yang tengah beraktivitas, bekerja, baik para instansi pemerintah mungkin di hari ini libur, ataupun semuanya yang tengah berlibur, saya ucapkan selamat pagi dan selamat menikmati hari libur Anda. Dan semoga juga untuk Anda yang tengah beraktivitas, berniaga, dilancarkan usaha Anda, hari ini menjadikan hari penuh kebahagiaan untuk Anda semuanya. Dan baik, kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Wekanan, kanal informasi dan inspirasi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak juga ya duduk di bawah pohon ini. Adem.
4: Ya, apalagi dekat rumah.
3: Gak panas.
5: Lihat deh, cabangnya kok deket banget sama kabel itu ya?
3: Masih jauh itu.
5: Itu tadi apa? Ayo menjauh.
6: Stop. Itu tanda bahaya. Pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan SUTT dan SUTET bisa menyebabkan loncatan listrik, bahkan tanpa disentuh. Jaga jarak aman. SUTT 150 kV, minimal 5 meter vertikal dan 10 meter horizontal. SUTT 275 kV, minimal 7 meter vertikal dan 13 meter horizontal.
3: Ternyata bahaya ya, padahal cuma duduk di bawahnya.
6: Bahaya tidak selalu terlihat. Pohon yang dibiarkan tumbuh bisa mendekatkan resiko. Jaga jarak aman dari SUTT dan SUTET. Cegah sengatan listrik dan kebakaran. Keselamatan ketenaga listrikan, tanggung jawab kita bersama.
7: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Tanjung Karang.
1: Selamat ulang tahun, Viva! Nih, hadiah buat kamu.
8: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
1: Bukan. Ini lebih berharga dari HP.
8: Lah, emang apa?
1: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
8: Serius? Gratis?
1: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
8: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
9: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

Pendengar tahukah Anda, BP POM baru saja menemukan 22 merek obat bahan alam yang juga mengandung bahan kimia selama pengawasan periode 2026 di Indonesia. Jadi sebanyak 10 produk tersebut, pendengar, ini juga baru saja diteliti ya oleh BPOM dan juga sudah terlihat hasilnya, mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Jadi dari 22 produk tersebut, sebanyak 13 merek merupakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya. Jadi kandungan itu meliputi sildenafil, tadalafil, paracetamol dan metil testosteron yang juga ditemukan selama pengawasan BPOM berlangsung. Sebanyak 6 merek lainnya juga merupakan produk pegalinu dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang juga berbahaya, meliputi dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat dan juga kafein serta paracetamol pada produk ilegal tersebut. Kepala BPOM juga menjelaskan penambahan bahan kimia obat pada produk herbal berisiko membahayakan kesehatan masyarakat secara serius. Jumlah kandungan bahan kimia dalam produk itu juga tidak diketahui pasti ya, sehingga dosisnya dalam pengobatan ini menjadi titik tepat penggunaannya. Jadi produk stamina pria juga yang berisiko memicu gangguan jantung hingga kematian mendadak pada pengguna tanpa pengawasan tenaga kesehatan juga bisa meningkatkan risiko stroke bagi konsumen produk herbal ilegal tersebut.

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Tahukah Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan, karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan untuk masa depan generasi bangsa.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Lucy Louise Simula Petaka menjadi lagu pamungkas di day part pertama kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Semoga informasi yang kami hadirkan dan juga lagu-lagu yang kami putarkan juga dapat menemani Anda berakhir pekan bersama keluarga ya. Saatnya sekarang Fira harus pamit beserta kru yang bertugas, ada Dimas dan juga Rudy sebagai operator, mengucapkan selamat pagi jelang siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda pendengar di mana pun Anda berada. Gimana kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan pastinya tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya di hari ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Wah, senang banget ya kalau sudah ketemu weekend, bisa santai-santai bersama dengan keluarga, bisa menikmati waktu liburan ataupun juga mungkin gak kemana-mana, liburannya di rumah aja gitu kan ya, dimanfaatkan untuk beristirahat nih mungkin setelah dari hari Senin hingga hari Jumat harus bekerja. Tentunya kepingin ya ada waktu untuk me time gitu, mungkin cuman walaupun cuman tidur di rumah gitu kan ya. Ini kayak sesuatu yang sangat berharga banget ya pendengar. Dan kali ini kami kembali hadir menemani Anda pendengar dalam acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita akan ngobrol tentang mental health dan juga mental health dan disabilitas yang merupakan dukungan yang sering terlupakan pendengar. Kami akan hadir hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda nih yang saat ini sedang ataupun akan menuju seputaran Mall Kartini, akan melintas di seputaran Mall Kartini, kami informasikan untuk Anda tentang informasi lalu lintas pendengar. Saat ini kendaraan yang melintas di depan Mall Kartini ini tidak terlalu ramai ya. Tentunya untuk Anda yang saat ini sedang membawa kendaraan juga tetap berhati-hati walaupun masih lengang gitu kan ya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan untuk Anda yang mungkin juga akan melintas di seputaran Antasari Simpang Moro, nah seperti biasa ya, ini salah satu jalan yang selalu ramai ya dari pagi hingga malam hari gitu kan ya, karena ini merupakan salah satu jalan utama yang ada di Kota Bandar Lampung. Jadi untuk Anda yang akan melintas di seputaran Antasari Simpang Moro, saat ini kendaraan yang melintas dari Simpang Moro ini terlihat ramai, tapi tidak ada kemacetan ya, arus lalu lintas yang ada di sini cukup lancar pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, jangan ngebut-ngebut pastinya. Dan untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2 khususnya, jangan lupa pakai helm, penting banget untuk keselamatan Anda ya. Oke deh, untuk membuka kebersamaan kita di siang hari ini dalam acara Ruang Disabilitas, kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu menemani Anda dalam beraktivitas. Tetap bersama kami di 90,9 FM.

0: didengerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar. Tentunya masih bersama Pro 1 ya. Andina masih menemani Anda dalam acara Ruang Disabilitas. Pendengar, masih banyak nih orang berpikir bahwa tantangan terbesar dari penyandang disabilitas ini hanya soal keterbatasan fisik saja. Padahal ada hal lain nih yang sering luput dari perhatian kita, yaitu kesehatan mental pendengar. Tekanan sosial, stigma, rasa tidak diterima, hingga juga sulitnya akses pendidikan dan pekerjaan ini bisa memicu stres, kecemasan, bahkan depresi pada penyandang disabilitas. Sayangnya, isu ini masih jarang dibahas secara terbuka, pendengar. Ya, data dari berbagai organisasi kesehatan dunia juga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas ini punya resiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental akibat diskriminasi dan isolasi sosial. Banyak dari mereka ini bukan hanya membutuhkan bantuan fasilitas saja, tapi juga dukungan emosional yang konsisten dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Dukungan sederhana seperti didengar tanpa dihakimi bisa sangat berarti. Lingkungan yang tidak inklusif juga bisa membuat penyandang disabilitas merasa tidak percaya diri dan keahlian kehilangan ruang untuk berkembang. Contohnya, ketika fasilitas umum sulit diakses, kesempatan kerja terbatas, atau ketika mereka terus dianggap tidak mampu, mendengar. Kondisi ini tentunya perlahan ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Karena itu penting bagi masyarakat untuk mulai membangun budaya empati, bukan sekedar rasa kasihan. Ya, mental health ini bukan hanya milik mereka yang terlihat secara sehat secara fisik saja, tapi juga semua orang punya hak untuk merasa aman, diterima, dan dihargai, pendengar. Termasuk mereka, teman-teman kita penyandang disabilitas. Nah, dukungan nyata ini tentunya akan bisa dimulai dari hal paling kecil seperti menghargai kemampuan mereka, lalu juga menggunakan bahasa yang lebih ramah, serta memberikan kesempatan yang setara di berbagai bidang kehidupan. Kami kan masih terus menemani Anda. Kita masih ngobrol tentang mental health dan disabilitas, dukungan yang sering terlupakan. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

menjaga lingkungan sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, mendengar tidak sedikit nih para penyandang disabilitas yang sebenarnya punya potensi besar ya, namun mereka nih harus berjuang lebih keras karena tekanan sosial yang ada di sekitarnya. Komentar merendahkan, tatapan berbeda, hingga juga perlakuan diskriminatif, ini bisa meningkatkan luka psikologis pendengar, yang mana hal-hal kecil yang dianggap candaan oleh sebagian orang, ternyata ini bisa berdampak besar terhadap kesehatan mental seseorang. Ya, selain stigma sosial, keluarga juga punya peran penting nih dalam menjaga mental health penyandang disabilitas. Dukungan keluarga yang hangat dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan semangat hidup pendengar. Sebaliknya, dukungan keluarga yang terlalu membatasi atau bahkan merasa malu terhadap kondisi anggota keluarganya akan bisa membuat penyandang disabilitas merasa terasing di rumahnya sendiri. Akses terhadap pelayanan kesehatan mental yang ramah disabilitas juga menjadi tantangan, dan tidak semua fasilitas konseling atau layanan psikologis ini punya akses yang inklusif, baik dari sisi fasilitas maupun komunikasi. Misalnya, penyandang tuli yang membutuhkan penerjemah bahasa isyarat, atau penyandang disabilitas fisik yang memerlukan akses pembangunan yang memadai. Padahal kesehatan mental seharusnya juga bisa dijangkau oleh semua orang tanpa pengecualian. Masyarakat perlu memahami bahwa penyandang disabilitas ini tidak membutuhkan belas kasihan berlebihan. Mereka membutuhkan ruang untuk tumbuh, kesempatan untuk didengar, dan dukungan yang tulus. Ketika lingkungan mulai lebih inklusif dan suportif, maka kesehatan mental penyandang disabilitas juga akan lebih terjaga dengan baik. Kami akan masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM. Ini

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, di era media sosial seperti sekarang ya, tekanan terhadap kesehatan mental ini bisa datang dari mana saja, termasuk dari penyandang disabilitas. Standar kehidupan yang terlihat sempurna di internet terkadang membuat seseorang merasa tertinggal atau tidak cukup baik, pendengar. Karena itu penting untuk menghadirkan ruang digital yang lebih positif dan aman dan inklusif, pendengar, bagi semua kalangan. Penyandang disabilitas ini sebenarnya punya kemampuan ya, serta juga potensi yang sama untuk berkarya, berprestasi, bahkan menginspirasi banyak orang. Saat ini sudah banyak penyandang disabilitas yang sukses menjadi atlet, konten kreator, pengusaha, hingga profesional di berbagai bidang. Dukungan masyarakat dalam bentuk apresiasi dan kesempatan setara ini akan bisa menjadi pengaruh besar bagi kesehatan mental mereka. Ya, salah satu bentuk dukungan yang bisa dilakukan adalah mulai mengubah cara pandang. Jangan fokus pada kekurangannya, tetapi lihat kemampuan dan semangat yang mereka miliki. Menggunakan kata-kata yang lebih menghargai, tidak menjadikan disabilitas sebagai bahan candaan, serta juga memberikan akses yang setara adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan siapa saja. Mental health dan disabilitas ini adalah isu yang paling berkaitan dan juga sama pentingnya untuk diperhatikan, pendengar. Ketika seseorang merasa diterima, dihargai, dan memiliki ruang untuk berkembang, maka kualitas hidupnya juga akan meningkat. Karena pada akhirnya dukungan terbaik ini bukan hanya untuk membantu seseorang bertahan, tetapi juga membuat mereka merasa berarti di tengah masyarakat. Kami akan hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda acara Dinamika Olahraga dari program 3 RRI Jakarta, pendengar. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui, e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol, tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin, sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah, setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 110.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Fornalineva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Kriteria yang bela Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: bahwa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Jangan di lengah, jangan pernah. Tadi musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi bisa dinyatakan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama bermain bagus. Kedua tim memberikan mau main bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, sekarang tim sekarang terutama dari Yachi kesulitan di bidang pertandingan untuk United sosial. Mas Faro main melakukan crossing yang tidak terlalu serius dan kalau berani itu di tempat yang pas, sedikit tempat kita agak dekat juga. Tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya sedang mencoba
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 150 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, juga supaya lebih ke depannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara. Harapan ke depannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat siang untuk Anda pendengar, tentunya masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung ya. Dan saat ini di seputaran Pahoman Bandar Lampung cuacanya cerah banget ya. Gimana di tempat Anda tinggal, apakah cerah juga, panas, atau mungkin mendung nih? Pendengar, media sosial kini tidak hanya dipenuhi oleh konten hiburan dan gaya hidup mewah aja ya, tetapi juga diramaikan oleh tren akun-akun studygram yang dikelola oleh para pelajar dan juga mahasiswa. Studygram ini adalah sebutan untuk akun yang fokus membagikan foto atau video mengenai catatan pelajaran yang ditulis dengan teknik kaligrafi yang indah, meja belajar yang tertata rapi, hingga ulasan alat tulis yang estetik. Tren ini berhasil mengubah persepsi tentang belajar yang dulunya dianggap membosankan menjadi sebuah aktivitas yang modis dan menyenangkan bagi remaja. Melalui visual yang menarik, para kreator studygram juga membagikan berbagai tips belajar efektif, metode menghafal cepat hingga strategi mengatur waktu belajar menghadapi ujian, dan banyak pengikut yang merasa termotivasi untuk ikut belajar lebih giat setelah melihat konsistensi dan keindahan proses belajar yang ditampilkan di lini masa. Aktivitas belajar kelompok secara virtual melalui fitur siaran langsung atau study with me ini juga sering dilakukan, menciptakan ruang perpustakaan digital interaktif berskala luas. Ya, namun dibalik dampak positifnya, pendengar, dalam meningkatkan semangat belajar, tren ini juga menuai kritik terkait dengan resiko pergeseran fokus. Beberapa remaja terjebak dalam obsesi untuk membeli alat tulis mahal dan menghabiskan waktu terlalu lama hanya untuk menghias catatan agar terlihat estetik di media sosial. Bukan pada pemahaman materi pembelajaran itu sendiri, pada para pendidik juga mengingatkan agar konten visual akan tetap dipandang sebagai alat bantuan motivasi, bukan tujuan utama dari proses pencarian ilmu. Komunitas studygram ini diharapkan akan dapat terus berkembang dengan lebih menekankan pada inklusivitas dan kualitas substansi edukasi yang dibagikan. Akses terhadap tips pendidikan dan yang gratis dan menarik ini sangat membantu pelajar di berbagai daerah untuk mendapatkan referensi belajar yang bervariasi. Gerakan ini menunjukkan bagaimana anak muda mampu memanfaatkan algoritma media sosial secara cerdas untuk membangun lingkungan belajar mandiri yang support dan kreatif. Kami masih menemani Anda nih yang mungkin saat ini lagi bingung gitu kan ya, kira-kira makan siangnya enaknya apa ya? Pokoknya apapun enak ya, yang penting makannya sama siapa nih saat ini. Yang pastinya pendengar, tetap jaga kesehatan untuk Anda, karena sekarang kita sudah masuki masa ataupun musim pancaroba ya. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Nah, jadi pintar-pintar deh jaga kesehatan. Dan yang pastinya juga jangan lupa minum multivitamin. Apalagi yang U-nya sudah besar gitu kan ya. Sudah kepala 4, sudah kepala 5. Wah, ini perlu banget ya didukung dengan multivitamin. Jadi bisa tetap sehat dan juga tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung siang ini.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Ya, Anji, dengan orang yang berbeda nih, pendengar sudah bawa kita pada pukul 12 lebihnya 17 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Pro 1 RRI Bandar Lampung akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Ya, mendengar dari Jalan Ria Kudu, nampak dari CCTV Polresta Bandar Lampung ya, kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai ya, dan arus lalu lintas juga pastinya lancar di siang hari ini, pendengar. Begitupun dari Simpang Itera nih, dari Simpang Itera juga terlihat ya kendaraan yang melintas nggak terlalu ramai. Dan sepertinya nih habis diguyur hujan ya, karena kita lihat nih masih ada rintik-rintik hujan yang turun. Bahkan juga ada beberapa pengendara roda 2 yang masih menggunakan mantel nih, pendengar. Wah, ternyata dari Itera hujan ya, berbeda dengan di Pahoman Bandar Lampung, pendengar, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Hari ini cuacanya cerah banget gitu kan ya, panas gitu kan. Gak ada tanda-tanda bakalan hujan, tapi gak tahu deh nanti ya, agak-agak sore atau agak siang lagi gitu kan. Ya, apapun cuacanya, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan, terutama kalau misalkan Anda melintas di tempat yang habis diguyur hujan atau sedang hujan ya, tetap harus berhati-hati, harus lebih ditingkatkan lagi kewaspadaan Anda, pendengar. Dan pastinya juga bersama Pro 1 kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, gaya hidup pekerja kantoran ini ternyata bisa jadi pemicu untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi tanpa disadari. Salah satu penyebab utamanya adalah terlalu lama duduk alias mager. Ya, pendengar, tentunya tubuh yang jarang bergerak ini membuat aliran darah tidak optimal dan perlahan meningkatkan resiko tekanan darah naik. Selain kurang gerak, juga kebiasaan lembur ini sering dianggap sepele ya. Padahal stres pekerjaan yang terus menumpuk ini bisa memicu hormon stres meningkat dan juga nantinya akan berdampak langsung pada tekanan darah. Belum lagi kalau pola tidur ini jadi berantakan ya, karena deadline yang gak ada habisnya. Nah, pendengar, salah satu yang sering terjadi di kantoran ini adalah kebiasaan ngemil. Makan makanan tinggi garam dan minuman manis, lalu juga keripik, mie instan, kopi kekinian dengan gula berlebih, sampai juga fast food memang praktis ya, tapi kalau terlalu sering dikonsumsi ini akan memperbesar resiko hipertensi. Jadi memang makanan yang enak-enak gitu kan ya, yang fast food itu enak ya dikonsumsi, tapi tanpa kita sadarin ini akan menyebabkan resiko hipertensi. Bahkan bukan hanya hipertensi ya, mungkin juga mengkonsumsi gula yang berlebih juga bisa menyebabkan diabetes nih, pendengar. Jadi dari sekarang deh kita mulai ya untuk mengubah kebiasaan kecil dari sekarang. Sesekali mungkin Anda berdiri stretching di sela pekerjaan, lalu juga bisa memperbanyak minum air putih ya, pendengar. Jangan lupa juga atur waktu istirahat, karena tentunya hal ini adalah hal yang paling penting untuk kita jaga, mengatur istirahat dan juga pola tidur, konsumsi air putih yang banyak. Mudah-mudahan nanti tubuh kita bisa sehat ya. Oke deh, Andina masih akan ngobrol ataupun juga hadirkan informasi nih tentang pemicu hipertensi pada pekerja kantoran yang sering tidak disadari ya. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap di 90,9 FM.

0: seberapa lama lagi sih kita mau berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya selalu story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim.

menjawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih ya. Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Andina masih menemani Anda di siang hari ini, menemani Anda yang saat ini sedang menikmati waktu santap siang, waktu istirahat siangnya, pendengar. Dan kita masih ngobrol tentang tekanan darah tinggi ya, pendengar, yang mana dikatakan bahwa tekanan darah tinggi ini ternyata enggak cuma menyerang orang lanjut usia aja, pendengar. Anak muda yang kerja kantoran ini juga punya risiko yang sama, apalagi kalau kesehariannya lebih banyak duduk dibandingkan bergerak. Bahkan rasa mager yang sering dianggap biasa, ternyata ini bisa jadi pemicu hipertensi diam-diam, pendengar. Saat tubuh terlalu lama pasif, pembakaran kalori akan menurun dan kerja jantung akan jadi lebih berat. Ditambah lagi kebiasaan bekerja sambil terus menatap layar komputer tanpa jeda, tubuh ini jadi mudah tegang dan cepat lelah. Dan kondisi ini, pendengar, yang perlahan mempengaruhi tekanan darah. Belum lagi jika pekerjaan ini membuat seseorang sering stres tapi jarang olahraga ya. Banyak nih pekerja kantoran yang memilih rebahan setelah pulang kerja karena ngerasa capek. Padahal aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki ini justru penting, pendengar, untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi mulai sekarang ya, kita coba nih untuk membiasakan bergerak minimal setiap 1 jam sekali ya. Dan bisa dengan berjalan kecil di sekitar ruangan, naik turun tangga, atau mungkin stretching sederhana di meja kerja, pendengar. Karena ini bisa menjaga kesehatan. Dan tentunya mulai dari saat ini deh kita coba gitu kan ya, dikurangin magernya mungkin. Oke deh, kami akan kembali hadirkan akan lagu-lagu, masih menemani Anda dalam Lampung siang ini.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonais dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonais, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi, itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

mendengar di mana pun Anda berada, hipertensi sering disebut sebagai silent killer ya, karena gejalanya ini kadang gak kerasa. Mendengar banyak juga pekerja kantoran yang ngerasa ya badannya bagus-bagus aja, baik-baik aja, padahal tekanan darahnya ini sudah mulai tinggi nih akibat pola hidup yang gak sehat. Nah, tiga kebiasaan yang paling sering jadi pemicu ini adalah kurang gerak, pendengar, lalu stres pekerjaan dan pola makan tidak sehat. Kombinasi ketiganya sering terjadi tanpa sadar dalam rutinitas sehari-hari, duduk terlalu lama, dikejar-kejar target pekerjaan, lalu juga ditemani dengan cemilan tinggi garam. Ini jadi paket lengkap yang berbahaya untuk kesehatan. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, pendengar, hipertensi ini akan bisa meningkatkan resiko penyakit serius seperti stroke, gangguan jantung. Nah, karena itu penting banget ya untuk kita semua mulai memperhatikan pola hidup, termasuk juga tidur yang cukup dan rutin cek darah, tekanan darah walaupun masih usia produktif. Jangan tunggu sakit dulu ya baru peduli kesehatan. Mulai dari langkah kecil seperti rutin bergerak, mengurangi makanan instan, dan kelola stres yang dengan baik. Dan pastinya kalau kita sudah melakukan hal-hal tersebut, mudah-mudahan kita akan selalu diberikan kesehatan nih, pendengar. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda ya. Mulai dari sekarang kita mulai ya untuk mencoba melakukan pola hidup yang sehat, pendengar. Mudah-mudahan dengan niat yang baik gitu kan ya, dengan memulai pola hidup yang sehat, kita akan benar-benar diberikan kesehatan pastinya. Semangat sehat untuk semua, apalagi yang mungkin saat ini sedang kurang sehat ya. Mudah-mudahan segera diberikan kesehatan, pendengar. Dan pastinya juga tetap semangat ya. Dan kami akan hadirkan juga informasi lalu lintas di siang hari ini, pendengar. Nah, terlihat nih dari stasiun Tanjung Karang ini sudah mulai gerimis, pendengar ya. Hujan sudah mulai turun rintik-rintik, dan arus kendaraan yang melintas di depan stasiun Tanjung Karang juga terlihat cukup ramai ya, cukup. Tapi kendaraan yang melintas juga tetap lancar ya, tidak ada kemacetan sih dari sini kita lihat dari depan masjid di depan stasiun Tanjung Karang. Nah, ini juga terlihat ada beberapa kendaraan roda 2 yang berhenti sejenak untuk memakai mantel ya. Oke, tetap berhati-hati yang pastinya untuk Anda kalau misalkan hujannya nambah deras gitu kan ya. Mungkin bisa berhenti sejenak, cari tempat yang aman untuk Anda berteduh ya, pendengar. Jangan memaksakan diri untuk tetap membawa kendaraan. Nah, lalu kita menuju kemana lagi kira-kira di siang hari ini? Oke, kita menuju ke Mall Bumi Kedaton, pendengar. Ya, di depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, terlihat kendaraan yang melintas ini macet ya. Seperti biasa, ini adalah tempat yang sering kali mengalami kemacetan lalu lintas karena memang kendaraan yang melintas cukup ramai sih ya, memang padat sekali ya. Jadi untuk Anda yang akan melintas di depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, mungkin untuk sementara bisa cari alternatif jalan lain biar gak kejebak macet juga gitu kan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, pendengar. Kami akan hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Tetap di 90,9 FM.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog bekerjasama melaksanakan gerakan pangan murah mandiri di kampung Bandar Sari di Kabupaten Wajuba menjelang Idul Adha ini, karena memang harga mulai merangkak naik. Dalam rangka inilah tanggung jawab pemerintah untuk membantu warganya.
2: Harapan kita, inovasi yang nanti kita sampaikan ke pusat, insya Allah kita mendapatkan yang terbaik. Terima kasih.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 23 Mei 2026 dengan topik berita. Untuk mengendalikan laju inflasi bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Bulog Lampung Utara menggelar gerakan pangan murah mandiri. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, untuk mengendalikan laju inflasi bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Bulog Lampung Utara menggelar gerakan pangan murah mandiri. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar gerakan pangan murah mandiri untuk mengendalikan laju inflasi bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Kampung Bandar Sari, Kecamatan Waituba. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan pelaksanaan gerakan pangan murah dilakukan bekerjasama dengan Bulog Kantor Cabang Lampung Utara. Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di masyarakat. Dalam kegiatan itu, pemerintah menyediakan sejumlah komoditas pangan dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar. Komoditas yang disediakan meliputi beras SPHP, minyak goreng merek Minyak Kita, dan gula pasir. Sebanyak 200 sak beras SPHP dijual dengan harga Rp58.000 per sak. Selain itu, tersedia 360 liter minyak goreng merek Minyak Kita dengan harga Rp15.500 per liter. Pemerintah juga menyediakan gula pasir sebanyak 120 kg dengan harga Rp17.500 per kilogram. Kehadiran pangan murah tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
2: Kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog bekerjasama melaksanakan gerakan pangan murah mandiri di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Waituba. Dalam rangka pengendalian inflasi dan Idul Adha, telah menyediakan beras SPHP sebanyak 200 kantong, kemudian Minyak Kita sebanyak 360 liter, dan gula pasir sebanyak 120 kilo dengan harga subsidi. Mengucapkan terima kasih pada Ibu Pati dan Bulog telah terbantu menjelang Idul Adha ini karena memang harga mulai merangkak naik. Dalam rangka inilah tanggung jawab pemerintah untuk membantu warganya.
1: Lebih lanjut ia menjelaskan gerakan pangan murah tidak hanya dilaksanakan di Kecamatan Waituba. Kegiatan berikutnya akan dilaksanakan di Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu pada 25 Mei 2026 serta di Kecamatan Banjit pada 26 Mei mendatang. Dirinya berharap program ini dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mendorong pengembangan inovasi pelayanan dasar di sejumlah sektor setelah sebelumnya masuk peringkat 8 kota terinovatif se-Indonesia. Fokus berikutnya diarahkan pada layanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Inovasi yang nanti kita sampaikan ke pusat, insya Allah kita mendapat.
4: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperkuat pengembangan inovasi daerah, tidak hanya pada layanan digital, tetapi juga pelayanan langsung kepada masyarakat di sektor kesehatan, administrasi, dan pelayanan publik lainnya. Wali Kota Bandar Lampung, Evodiana, mengatakan inovasi yang dikembangkan pemerintah kota ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih cepat, mudah, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sejumlah inovasi yang disiapkan untuk pengembangan ke depan diantaranya layanan digital, pajak bumi dan bangunan, serta inovasi pelayanan non-digital di tingkat puskesmas. Selain memperkuat inovasi yang sudah berjalan, pemerintah kota juga terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah untuk menghadirkan terobosan baru yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Dalam evaluasi pengembangan inovasi daerah, Wali Kota Bandar Lampung Evodiana juga mendapat masukan agar menambah jumlah inovasi dari sektor layanan wajib seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administrasi publik.
3: Harapan Bunda Eva semua berhasil dengan baik. Semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Tija kita bisa menerima dengan baik. Utama dengan harapan kita, inovasi yang nanti kita sampaikan ke pusat, insya Allah kita mendapatkan yang terbaik untuk kita semuanya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Mudah-mudahan berkah kita, masyarakat sejahtera, ASN sejahtera, pembangunan Kota Bandar Lampung lanjut, lancar, dan juga pembangunan kita yang terbaik untuk kita, untuk masyarakat seluruhnya.
4: Eva Duyana menjelaskan, inovasi daerah bukan sekedar mengejar penghargaan, tetapi bagaimana pelayanan pemerintah bisa semakin efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap pengembangan inovasi pelayanan publik dapat terus meningkat sehingga mampu mendorong transformasi pelayanan pemerintah yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan, Ade Cahyadi, menegaskan penerapan sistem pelayanan digital menjadi senjata utama dalam memberantas pungutan liar atau pungli. Berikut laporan Teddy Herianto.
5: Iya, dengan digital kan kita nggak tuan langsung bertemu langsung dengan yang bersangkutan.
6: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan terus memperkuat sistem pelayanan berbasis digital. Langkah ini diklaim bukan sekedar mengikuti tren teknologi, melainkan menjadi strategi ampuh dalam memutus mata rantai pungutan liar atau pungli di lingkungan birokrasi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan, Ade Cahyadi, kepada RRI menegaskan bahwa transformasi digital membawa dampak signifikan terhadap transparansi pelayanan publik. Menurutnya, sistem daring atau online secara otomatis membatasi ruang gerak oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Dikatakan Ade, dengan adanya pelayanan secara digital, interaksi fisik antara petugas dan masyarakat berkurang drastis. Hal ini sangat efektif untuk menekan potensi pungli. Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa titik rawan pungli biasanya terjadi saat ada pertemuan langsung yang memungkinkan terjadinya negosiasi antara pemohon dan petugas. Beberapa poin utama manfaat digitalisasi ini meliputi minim kontak fisik atau menghilangkan peluang transaksi informal di bawah tangan. Kemudian transparansi prosedur, masyarakat dapat memantau proses pengajuan dokumen secara mandiri melalui sistem. Dan efisiensi waktu, warga tidak perlu mengantri panjang di kantor dinas sehingga mengurangi kejenuhan yang sering dimanfaatkan oknum untuk menawarkan atau jalur cepat. Karena tidak bertemu langsung, maka tidak ada ruang untuk negosiasi antara pemberi dan penerima layanan. Semua berjalan sesuai sistem dan aturan yang berlaku.
5: Iya, dengan digital sendiri kan kita nggak tuan langsung, bertemu langsung dengan yang bersangkutan, dengan orang. Jadi pelayanan itu dia melalui secara digital, secara online, dia apa namanya, KTP, nanti apa namanya, produk-produk kependudukan juga itu nanti dia kan secara digital. Nggak pakai ini lagi, nggak pakai kertas. Kemudian dia udah langsung secara online.
7: Artinya dengan adanya digitalisasi ini dampaknya sangat mengurangi pungli,
5: iya
7: bang ya?
5: Iya, paling tidak ya menghindarkan atau mengurangi ada apa namanya peluang, mengurangi peluang atau pungli karena dia tidak bertemu dengan apa namanya langsung.
6: Pihak di Dukcapil berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan kanal digital guna mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang bersih, cepat, dan gratis di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masyarakat berkat mutu dan karakter rasanya yang unik. Komoditas unggulan ini juga berkembang menjadi salah satu produk utama yang banyak diandalkan pelaku UMKM daerah. Berikut laporan Siti Triani.
1: Kalau kopi kita untuk yang robusta lumayan strong ya, jadi banyak orang lebih suka.
2: Kopi Lampung semakin diminati masyarakat karena kualitas dan cita rasanya yang khas. Selain menjadi komoditas unggulan daerah, kopi Lampung juga banyak dimanfaatkan pelaku UMKM sebagai produk andalan. Kopi Lampung yang dikenal memiliki karakter rasa yang kuat, terutama jenis robusta yang banyak berasal dari wilayah Lampung Barat. Kondisi ini membuat kopi Lampung terus diminati, termasuk di sejumlah coffee shop di Bandar Lampung. Salah satu pemilik kopi shop di Bandar Lampung, Ella, mengatakan kopi Lampung dipilih sebagai bahan utama karena Lampung memiliki banyak petani kopi. Selain itu, kopi Lampung dinilai memiliki cita rasa yang disukai konsumen. Ella menambahkan, kopi robusta Lampung memiliki rasa yang kuat dan tidak terlalu asam. Hal itu membuat kopi Lampung banyak dipilih pelanggan, khususnya penikmat kopi hitam.
1: Karena kan di Lampung emang banyak produsen kopi juga, terus petani kita juga banyak kan di Lampung Barat, jadi memanfaatkan itu aja gitu. Jadi dari petani kita olah, terus kita jadiin produk untuk unggulan kita, untuk kita jual di tempat kita. Mungkin kalau kopi kita untuk yang robusta lumayan strong ya, jadi banyak orang lebih suka kopi Lampung karena jenisnya nggak terlalu asem, banyak yang bilang sih gitu.
2: Sementara itu, salah seorang penikmat kopi di Bandar Lampung, Aji, mengaku kopi Lampung memiliki aroma yang khas dan rasa yang lebih tegas dibanding kopi daerah lain. Menurutnya, kopi robusta Lampung memiliki rasa dan aroma yang lebih kuat, sehingga cocok diminum sebagai kopi hitam tanpa campuran.
3: Saya biasanya minum robusta Lampung, paling sering kopi hitam tanpa gula. Suka karena rasanya lebih kuat, aromanya juga khas. Kalau Lampung itu kerasa, dia aromanya jadi lebih nikmat. Yang beda itu bodinya dia lebih bold, aftertaste-nya kuat, earthy-nya juga dapat, aromanya tajam. Sekali nyium udah tahu ini kopi Lampung.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi Lampung dinilai menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk terus mengembangkan produk lokal. Selain memperluas pasar, kopi Lampung juga berpotensi mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakapolres Wekanan, Kompol Martono, mengajak seluruh personel mendukung 8 asacita Presiden RI Prabowo Subianto. Berikut laporan Romadona.
4: Polres Wekanan melaksanakan apel di lapangan apel Mako Polres tempat. Kegiatan dihadiri Wakapolres Wekanan, Kompol Martono, pejabat utama Kapolsek Jajaran, anggota hingga ASN Polres Wekanan. Wakapolres Wekanan, Kompol Martono, bertindak selaku inspektur dalam arahannya menjelaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemanusiaan diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Seperti program makan bergizi gratis, kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan. Sehingga hal itu dapat dijadikan peneguhan tugas personil ke arah mendukung perjalanan bangsa dengan menempatkan astacita 8 misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama.
5: Merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tumas bangsa. Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi yang besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, visi kemandirian tersebut diwujudkan oleh berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kita melihat program MBG, kita telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah, kemudian juga pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda.
4: Lebih lanjut dirinya mengatakan, personil harus mampu bersinergi mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan masyarakat. Tentu dalam momen apel ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, anggota Komisi 3 DPRD Pringsewu, Dedi Sutarno, mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Lampung yang memulai pembangunan ruas jalan Kalirejo Pringsewu melalui kegiatan groundbreaking di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu. Berikut laporan Agustina Suryati.
6: Anggota Komisi 3 DPRD Pringsewu Dedi Sutarno mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Lampung yang memulai pembangunan ruas jalan Kalirejo Pringsewu melalui kegiatan groundbreaking di Pekon Rejo Sari Kecamatan Pringsewu. Menurut Dedi, pembangunan ruas jalan provinsi tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat di Kabupaten Pringsewu, khususnya akses jalan yang selama ini menjadi keluhan warga.
7: Tanggapan kita selaku DPRD yang pertama tentu kami apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung terhadap bentuk kepeduliannya di Kabupaten Pringsewu.
6: Ia menilai pembangunan ruas jalan Kalirejo Pringsewu sangat penting karena jalur tersebut menjadi akses utama mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi hasil pertanian. Namun demikian, Dedi mengingatkan agar proses pembangunan tidak hanya mengejar target penyelesaian, melainkan juga memperhatikan kualitas pekerjaan sehingga hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
7: Tentu harapannya proses pelaksanaan daripada pembangunan jalan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan benar sesuai harapan masyarakat, tidak asal jadi dan tentunya awet gitu. Harapannya di tahun depan 2027 permasalahan jalan provinsi yang rusak sudah selesai.
6: Pembangunan ruas jalan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan konektivitas wilayah pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2026. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Waikanan meraih juara harapan satu lomba bertutur tingkat Provinsi Lampung tahun 2026. Kompetisi yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung ini diikuti perwakilan kabupaten se-Provinsi Lampung. Selengkapnya dilaporkan Rio Tanjung.
8: Kabupaten Waikanan meraih juara harapan 1 pada lomba bertutur tingkat Provinsi Lampung 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan Dian Eka Putri kepada RRI mengatakan, lomba tersebut menjadi ajang kompetensi literasi dan budaya. Peserta membawakan cerita rakyat Lampung secara komunikatif dan menarik. Dian menjelaskan kegiatan itu juga menjadi upaya pelestarian budaya daerah. Selain itu, lomba bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat terutama anak-anak. Ia menambahkan lomba bertutur diikuti perwakilan kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung. Kabupaten Waikanan mengirim 3 peserta sesuai ketentuan panitia provinsi. Ketiga peserta merupakan hasil seleksi tingkat kabupaten. Dari peserta tersebut terpilih Hulwa Didaul Karima dari SDS Pemuka Sakti Manis Indah.
9: Kami mengikuti kegiatan lomba bertutur tingkat Provinsi Lampung di mana kegiatan ini merupakan ajang kompetensi literasi dan budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan cerita rakyat daerah, terutama daerah Lampung, meningkatkan kemampuan bertutur dan percaya diri peserta, serta membuat budaya literasi. Setelah dipilih oleh provinsi dari 3 peserta yang kami kirim, terpilihlah atas nama Hulwan Nidaul Karima dari SDS Pemuka Sakti Manis Indah. Untuk hasil lomba tentunya kami sangat bersyukur karena kita Kabupaten Waikanan telah memberikan penampilan terbaik. Kabupaten Waikanan mendapat juara harapan 1. Harapan kami dengan adanya lomba bertutur ini, generasi muda makin mencintai budaya dan cerita rakyat daerah, terutama daerah Lampung, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta semakin tumbuh budaya literasi di tengah masyarakat. Selain itu juga kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut sebagai wadah pengembangan bakat anak-anak daerah.
8: Lebih lanjut, pihaknya bersyukur atas hasil yang diraih Kabupaten Waikanan. Penampilan peserta dinilai mampu bersaing dengan daerah lain di Lampung. Ia berharap lomba bertutur terus dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut dinilai mampu mengembangkan bakat dan budaya literasi anak-anak daerah. Selain itu, generasi muda diharapkan semakin mencintai cerita rakyat Lampung. Kemampuan komunikasi peserta juga diharapkan semakin berkembang. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Dea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Punya keahlian, punya karya. Astacita hadir untuk membuka lapangan kerja berkualitas dan mendukung industri kreatif. Saatnya anak muda berwirausaha. Saatnya produk lokal merajai pasar. Bersama kita gerakan roda ekonomi bangsa.
1: Inovasi kreatif menjadi kunci bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang tidak hanya soal produk. Inovasi juga mencakup cara pemasaran, pengemasan, hingga pelayanan kepada konsumen. Pelaku UMKM dapat mulai dengan menciptakan variasi produk yang unik, memanfaatkan bahan lokal, serta menghadirkan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi juga menjadi langkah inovatif yang efektif untuk menjangkau pasar lebih luas.
0: Bangsa yang besar bermula dari manusia yang sehat dan cerdas. Melalui Astacita, kita perkuat pendidikan, sains, dan layanan kesehatan. Pastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dengan gizi terbaik menuju Indonesia Emas 2045.
2: Di balik layar yang berwarna-warni, ada dunia tanpa batas yang tidak selalu ramah bagi buah hati kita. Konten dewasa, paparan judi online, hingga ancaman predator siber, semua bisa masuk hanya dengan satu klik. Ruang digital bisa menjadi tempat yang sangat tidak aman. Tanpa pengawasan, anak-anak kita adalah sasaran empuk bagi mereka yang berniat buruk. Jangan biarkan mereka menjelajah sendiri, jadilah pagar pembatasnya. Batasi durasi, aktifkan fitur keamanan, dan yang terpenting, bangun komunikasi terbuka. Dampingi, bukan sekedar membatasi. Ciptakan ruang digital yang ramah anak.

Mereka tidak butuh untuk kita kasihani. Mereka butuh kita beri ruang. Ruang untuk sekolah dan ruang untuk bekerja, serta ruang untuk berkarya. Banyak disabilitas yang punya talenta luar biasa. Ayo buka pintu yang sama untuk semua. Setara dalam

0: bukan sekadar menjual bahan mentah, tapi mengolahnya menjadi karya nyata. Astacita melanjutkan hilirisasi industri untuk nilai tambah ekonomi yang tinggi. Dari tambang ke pabrik, dari Indonesia untuk dunia. Tingkatkan produktivitas, makmurkan.
1: Membaca bukan hanya sekedar kegiatan mengisi waktu luang, tetapi menjadi salah satu kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui membaca, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan literasi yang baik, masyarakat lebih mudah memahami peluang usaha, mengakses informasi pekerjaan, hingga mengelola keuangan secara bijak. Hal ini tentu berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan yang seringkali disebabkan oleh keterbatasan akses, informasi, dan pendidikan. Oleh karena itu, membudayakan membaca harus menjadi gerakan bersama dari lingkungan keluarga hingga masyarakat. Kebiasaan membaca dapat menjadi langkah sederhana, namun berdampak besar dalam menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.

Pangan adalah perut Ibu Pertiwi. Jika perut kenyang, negara pun kuat dan petani hebat. Mulai hari dengan membeli beras dari petani lokal, beli sayur dan buah dari pasar tradisional, itu bukan sekedar belanja, tetapi menjaga agar petani kita tetap tersenyum. Bangga produk lokal memberi manfaat bagi negeri.

Bayangkan dunia di mana setiap langkah adalah tantangan dan setiap suara adalah teka-teki bagi mereka dengan disabilitas ganda. Hambatan bukan hanya satu, tapi berlapis. Mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka mendengar dengan hati dan bergerak dengan keteguhan yang luar biasa. Namun, seringkali dunia luar yang justru menjadi penghambat terbesar. Disabilitas ganda bukan berarti ketidakmampuan ganda. Itu adalah kekuatan ganda untuk berjuang. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses dan penerimaan. Mari bangun sekolah yang inklusif, di mana setiap perbedaan dihargai dan setiap hambatan kita runtuhkan bersama, karena prestasi tidak mengenal batasan fisik. Inklusi bukan pilihan, tapi hak segala bangsa. Satu langkah kecilmu, harapan besar bagi mereka.

Hukum yang adil adalah fondasi negara. Astacita berkomitmen memberantas korupsi dan memperkuat reformasi politik serta birokrasi. Pelayanan publik yang bersih, cepat, dan transparan demi Indonesia yang bermartabat dan bebas korupsi.

literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan literasi yang baik, setiap individu dapat berpikir kritis, mengambil keputusan tepat, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Membiasakan budaya literasi sejak dini menjadi langkah penting untuk menciptakan generasi unggul. Hal sederhana seperti membaca buku, berdiskusi, hingga memanfaatkan teknologi secara bijak dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan. Jadikan literasi sebagai bagian dari gaya hidup, karena dengan literasi untuk semua, kita dapat menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Kemajuan tak hanya milik kota besar. Asta Cipta membangun dari bawah, dari desa-desa di seluruh penjuru Nusantara. Pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa. Karena Indonesia adalah kita semua, dari Sabang sampai

klik lagi katamu. Satu kemenangan lagi dan semua utang akan lunas. Tapi benarkah begitu? Judi online tidak dirancang untuk membuatmu kaya. Ia dirancang untuk membuatmu kecanduan, menguras logikamu dan perlahan menghancurkan masa depanmu. Kemenangan terbesar bukanlah saat algoritma memberimu angka. Kemenangan sejati adalah saat kamu berani berhenti, menghapus aplikasinya, dan kembali memegang kendali atas hidupmu. Uang bisa dicari, tapi waktu dan ketenangan jiwa tak bisa dibeli kembali. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Judi online, menang jadi arang, kalah jadi abu. Stop sekarang, sayangi dirimu, sayangi keluargamu.

Tidak punya sawah, nggak masalah. Ember bekas, polybag, atau pot di teras bisa jadi ladang. Tanam cabai, tanam tomat, dan tanam kangkung. Hasilnya, hemat belanja, segar, dan bikin Indonesia makin mandiri pangan. Swasembada dimulai dari rumah. Kemandirian pangan dari pekarangan untuk bangsa.

0: Mengolah hasil pertanian merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas dan memperpanjang masa simpan. Beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan antara lain pengeringan, pendinginan, serta penyimpanan di tempat yang bersih dan kering. Selain itu, hasil panen juga bisa diolah menjadi produk lain seperti keripik, selai, atau fermentasi agar lebih tahan lama dan memiliki nilai tambah. Penggunaan wadah kedap udara juga membantu mencegah kerusakan akibat kelembapan dan hama. Dengan pengawetan yang tepat, hasil panen tidak mudah terbuang. Nilai jual meningkat dan ketahanan pangan.
1: Di bawah naungan Garuda, kita berdiri sama tinggi. Asta Cipta memperkokoh ideologi Pancasila, menjaga demokrasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena kekuatan terbesar bangsa ini adalah persatuan dalam perbedaan. Indonesia kokoh, Indonesia berdiri.

mungkin menjanjikan ketenangan sesaat. Tapi ia perlahan mencuri segalanya, mimpimu, keluargamu, dan jati dirimu.

kegelapan ini bukanlah akhir dari ceritamu. Mengakui bahwa kamu butuh bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian yang luar biasa. Rehabilitasi adalah jalan pulang untuk menemukan kembali cahayamu yang sempat redup. Jangan biarkan hari esokmu terenggut, laporkan diri, jalani pemulihan, dan jadilah pemenang atas dirimu sendiri. Indonesia menunggumu untuk kembali bersinar. Pulih itu mungkin, berani melapor, berani berubah.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: 4 FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 15.
2: Minamori, tiga rumah rusak berat akibat tembok roboh di Jalan Nusa Indah, RT 15 LK2 Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras pada Kamis malam. Hujan deras yang mengguyur wilayah kota Bandar Lampung mengakibatkan tembok rumah roboh, diduga akibat kondisi tembok yang terkikis air hujan hingga akhirnya tidak mampu menahan beban dan roboh menimpa bagian rumah warga. Kepala Pelaksana BPBD Bandar Lampung, Idham Bashar Saputra, mengatakan tiga rumah warga mengalami kerusakan berat, yakni pada bagian dapur dan juga kamar. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, kecelakaan maut antara dua sepeda motor terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Desa Raja Basa Baru, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur pada Sabtu sekitar pukul 8 pagi. Peristiwa melibatkan sepeda motor bernomor polisi D4964 UDU yang dikendarai Filmon 37 tahun. Korban diketahui berprofesi sebagai pendeta dan merupakan warga Desa Braja Indah, Kecamatan Braja Lebah, Lampung Timur. Kendaraan lainnya adalah motor bernomor polisi BE2484 AKY yang dikendari Aksai, warga Desa Raja Basa Baru, Kecamatan Mataram Baru, atau warga sekitar lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi, kecelakaan bermula saat motor melaju dari arah Wajepara menuju Sri Bawono dengan kecepatan tinggi. Bersamaan dengan itu, motor dari arah berlawanan hendak berbelok ke arah kanan menuju area perumahan. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan tidak terhindarkan, benturan keras terjadi di lokasi kejadian. Atau capai waktu pukul 15, togo petunga molo di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: begini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Nah, jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Mati aku, jualan.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minda mungkin dari Kanca Sunyini di Papunjenganan Kuti. Gimana kabarnya di hari Sabtu? Di hari Sabtu ini Minda mungkin tepatnya tanggal 23 Mei 2026 nya. Jadi buat Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, melalui telepon di 0721255112 dan juga di WhatsApp-nya di 0811720985. Langsung aja kita angkat teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanonat.
0: Halo, gimana kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat. Hujan enggak di Bandar Lampung, Nanonat?
0: Di Bandar Lampung, kalau bagian Pahoman itu lagi enggak hujan nih, Mbak. Cuman tadi agak mendung-mendung aja gitu.
1: Gengoh di Lampung Timur.
0: Gengoh pokoknya ya. Oke deh, Mbak Jarwo, kita punya lagu yang mau diputar di sore hari ini, nanti tinggal dipilih ya, Mbak ya. Kita ada lagu Bintangku dari Putri The Academy, terus ada Seribu Alasan dari Saskia Gotik, sama Aku Bukan Jodohnya.

0: Putri sama Udo. Di Waikanan ada Kusinan Munir, ada JK, ada Ramli, ada Mang Darman, ada Litrimo. Pokoknya yang di Waikanan semuanya. Terus ada Maman di Palang Besi, ada Irin. Semuanya aja Nak Nona.
1: Oke, semuanya aja ya.
0: Spesialnya buat Nak Nona sekeluarga. Sehat selalu ya Nak Nona ya.
1: Oke, siap.
0: Pulang hati-hati.
1: Oke, siap deh.
0: Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Mbak Jarwo ya. Kali ini ada WhatsApp juga nih Minamuaki dari Eni di Kemiling. Kita langsung angkat teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana Karisma.
1: Benar. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Selamat sore. Di sini mendung.
1: Mendung ya, sama di sini juga agak mendung-mendung aja gitu. Gitu.
2: Lagunya apa, Nana?
1: Lagunya yang mau diputar di sore hari ini ada 3 lagu ya, Benny ya. Nanti kita tinggal dipilih. Ada Bintangku dari Putri The Academy, ada 1000 Alasan dari Saskia Gotik, sama Aku Bukan Jodohnya dari Vita Alfia.
2: Aku Bukan Jodohnya.
1: Aku Bukan Jodohnya. Boleh
2: mungkin iya, saya siapa salahnya nih? Buat Mbak Jarwo tadi, Edo di Telok, terus Amir, Bang Pendi, terus Mas Yogi di Lampung Tengah, Bunda Samba, Bunda Ti, Tila, Ibu Ros gitu kita Meyan, terus buat semuanya aja ya Nona. Eh buat Topan Kota Karang lupa. Iya, buat semuanya aja. Buat Nana, semoga sehat selalu. Selamat bertugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di belakang Mbak Eni. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Abang Sabtu. Gimana kabarnya, ya, Bang?
3: Sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Bang Senen, kita punya lagu, Bang, yang mau diputar, dipilih ya. Ada Bintangku dari Putri Academy, terus juga ada 1000 Alasan Saskia Gotik, sama Aku Bukan Jodohnya dari Vita Alfia.
3: Pilih semua aja lah.
1: Boleh, mungkin ada salam buat siapa nih?
3: Datang malam di timur. Datang malam banyak. Datang banyak. Sehat. Bila kita sembah, bukan jadi kenyamanan, tetap dah sembah, dah sama di timur, di tiap kawasan, kecil, utara, kendi di selatan, nanti pada musim, nanti pada data, ada akses datanya, kecil, atau akses kuburan.
1: Amin, terima kasih. Oh, sepertinya langsung terputus. Terima kasih untuk Bang Senen ya, yang udah ikutan di sore hari ini. Di belakang Bang Senen, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Si ganteng datang, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, untuk akhir pekan demi Allah tetap ganteng.
1: Tetap ganteng ya, alhamdulillah kalau kegantengan tetap terjaga ya.
4: Amin. Kamu kok lemes, kurang sebegitu semangat, kurang kenapa?
1: Iya, karena aku belum ngopi. Iya dong, sekarang ngopi. Atau harus ada sajennya kayaknya ya.
4: Wah, gitu ya.
1: Iya dong.
4: Ini kenapa lah
1: ini? Gitu, biar nggak ngantuk ya. Ya oke deh. Bang, kita punya lagu nih yang mau diputar. Ada Bintangku dari Putri The Academy, ada 1000 Alasan dari si Saskia Gotik, sama Aku Bukan Jodohnya dari Vita Alfia.
4: Yang mending yang itulah.
1: Yang mana?
4: Putri Akademi lah.
1: Boleh, mau kirim salam gak nih?
4: Nanti aku request bisa gak?
1: Apa tuh?
4: Dari itu, siapa namanya?

0: siapa itu namanya? Kok jadi lupa sih namanya? Namanya itu loh dari Evita Mala.
1: Yang mana tuh?
0: Kalau ada nanti puterin yang Seribu Janji.
1: Seribu Janji, bukan Seribu Alasan ya?
0: Bukan.
1: Oke deh, siap. Kirim salam gak nih?
0: Iya, salamnya untuk Pak Jarwo. Terima kasih Pak ya. Aku tadi tuh sebetulnya bukan gak bisa ngejar sampean, tapi jadi nonanya udah angkat WhatsApp, jadi aku jadi harus diam dulu gitu loh. Jadi aku harus mengalah karena WhatsApp tuh lebih apa ya? Iya, tadi dapat jadi nona, jadi aku nggak bisa ngejar sampean gitu kan.
1: Oh gitu. Kurang
0: cepat berarti ya. Selamat sore menjelang malam dan Pak Iryamu terdapat semangat. Bagaimana diputar lagunya ya?
1: Oh gitu, siap. Oke deh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada orang ganteng dari Waikanan di belakang Bang Abdullah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak Nona.
1: Sore. Ada yang dari jauh sepertinya. Benar enggak ini?
2: Iya, betul sekali.
1: Betul sekali. Ada siapa sih? Mungkin yang lain belum tahu nih.
2: Tajudin di Minahasa.
1: Di Minahasa. Belum pindah ya, masih di Minahasa ya. Oke deh.
2: Mau pindah.
1: Oh, mau pindah ke sini. Boleh, pindah aja ke sini ya. Gimana kabarnya, Bang Tajudin?
2: Mau pindah dekat radio biar bisa ketemu sama penyiar-penyiarnya tiap hari.
1: Oh, gitu. Boleh. Di depan sini kayaknya ada rumah kosong ya. Oke, deh, gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, seneng. Yang penting sehat itu ya. Oke deh, Bang. Kita punya tiga. Kenapa? Alhamdulillah sehat.
2: Lama juga nggak ngobrol sama Mbak Nona ya kayaknya.
1: Iya, kemana nih? Apa akunya yang menghilang?
2: Iya.
1: Oke.
2: Ini yang nggak gabung sama Mbak Nona mungkin.
1: Oh gitu.
2: Syarat terus kayaknya.
1: Iya benar. Oke deh, Bang Tajudin, kita punya lagu Ada Bintangku
2: dan
1: Ikutan Aja. Boleh. Mau kirim salam gak nih?
2: Salamnya buat semuanya aja. Cuaca di sana gimana Mbak Nona? Di sini panas terik hari
1: ini. Oh gitu. Kalau di sini tadi sih sempat panas, terus mendung ya. Terus juga ada sebagian wilayah yang diguyur hujan ringan, tapi di Pahoman sore hari ini masih agak sedikit mendung gitu.
2: Buat Mbak Nonanya jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya.
1: Siap, oke.
2: Terima kasih Mbak Nona, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali untuk Tajudin yang ada di Minahasa. Satu penelpon lagi ya, halo assalamualaikum. Kamu tiba-tiba dimatiin ya, tapi gak apa-apa. Terima kasih udah mencoba untuk ikutan ya. Kita rehatan dulu, minum waki untuk dengerin lagu dari miliknya Putri, The Academy dengan Bintangku.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Emtum fotom, nemdir fotan.
0: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat diingat.
2: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

Minumwagi dimanapun Minumwagi berada, kembali kami hadirkan Wagcha pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis Universitas Lampung, Zaki Al-Farizi, sukses menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Mahasiswa angkatan muda tersebut berhasil menyabet gelar juara 1 dalam kompetisi desain poster pada ajang La Semaine Perancis UNJ 2026. Dan kompetisi bertaraf internasional itu diselenggarakan secara resmi dalam rangka perayaan Pekan Bahasa Perancis. Keikutsertaannya dalam ajang ini didasari atas keinginan kuat untuk menunjukkan kompetensi komunikasi mahasiswa bahasa lewat media seni visual. Informasi selanjutnya, Kapolres Bandar Lampung menggelar upacara serah terima sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran di lapangan Mapolres Bandar Lampung pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Kapolres Bandar Lampung Kombespol Alfred Jacob Tilukai memimpin langsung upacara sertijab tersebut. Dalam mutasi kali ini, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polres Bandar Lampung mengalami pergantian. Demikian Minumwagi Wagcha pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wagcha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung aja kita angkat lagi teleponnya di 255112 nya. Halo, terputus. Nggak apa-apa ya, nanti masih dicoba lagi di 255112 nya sore hari ini. Dan kali ini buat Anda Minum Wangi yang mungkin baru aja bergabung, kami ucapkan selamat sore dan juga selamat bergabung bersama kami sore ini. Dan dari WhatsApp ada Abang Tampan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria, ya Karisma.
0: Ya pun, gimana kabarnya Topan?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Tapi cuacanya mendung aja, gak hujan-hujan ini.
0: Jadi mungkin pas banget ya buat yang mau pada malam mingguan Topan.
1: Iya, pada siap-siap kan ya.
0: Siap-siap, benar.
1: Pada siap-siap ini.
0: Siap-siap mau malam mingguan. Topan malam mingguan kemana nih?
1: Ini di Sinar Laut.
0: Di Sinar Laut, ada acara apa tuh?
1: Sama tempat teman kerja juga sih. Ada yang
0: biasa bincang-bincang. Oke deh, Topan, kita punya lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih ya. Ada Terbayang-bayang dari Ona Sutra, terus juga Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama, sama Suling Bambu dari Herlina Effendi.
1: Yang pertama dong, Terbayang-bayang.
0: Asik.
1: Okay. Sama Kak Nona.
0: Siap, mungkin kalo salam.
1: Kalau ini jadi Kak Nona, semalam jadi Uni.
0: Alu, Uni, bener. Uni-Uni.
1: Kok Kak Nona, walaupun acara apapun, tetap saya itu masuk Kak Nona.
0: Ih, cakep deh pokoknya ya. Siap.
1: Mungkin salam Kak Nona ya.
0: Buat siapa nih?
1: Salamnya pertama-tama buat Nai di Waikandis bersama keluarga besarnya Sela. Semoga sehat selalu. Ada juga yang di Waikanan, ada Bang Abdullah orang ganteng, terus juga Bang JK, Bang Ramli, ada Kisinan Munir, ada Ibu Sri, dan juga ada Bunda Wakop, Bunda Ilham, dan juga ada Mbak Epa, dan juga ada Pade Darman, ada Literimo, pokoknya yang di Waikanan itu semuanya. Terus juga di Bandar Lampung ada Mbak Eni sama cucungnya di Kemiling. Ada Bang Jaini juga di Sumber Agung Kemiling. Pak Basir di Pasar Tani Kemiling. Dan juga ada Kang Maman di Palang Besi. Bang Ham-Ham di Pring Sewu. Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Susan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Bang Raden Saka Kalianda Lampung Selatan, Jamaah Ayah Usup Suwa Kalianda, Bang Raden, Bang Putra Jawa di Bakauheni Lampung Selatan, Bunda Selvi di Pulau Bacan, terus Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Mama Pungki. Bu Putri udah jarang ya Kak Nona ya?
0: Iya, lagi sibuk apa?
1: Iya, dia mau lebih sibuk, kadang dengar di mobil, kadang di lamban. Tuh, Bu Putri dengerin RRI Perempatnya, cuman mencet-mencetnya sibuk kali ya.
0: Lagi sibuk mungkin ya, lagi ada urusan. Iya,
1: selalu aja sama Udonya ya di Wehalim. Bang Irin di Gunung Batu, terus Ibu Ros di Kedamaian, Kanabila di Weluni, terus Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur. Pokoknya seunyine spesial buat anaknya Kak Nona Ria Karisma dan Bang Rejanya. Sehat selalu ya Kak Nona.
0: Siap, oke.
1: Okay. Di lagunya langsung di play ya, Terbayang-bayang ya.
0: Iya, siap, udah dinyanyiin ya. Tadi ya.
1: Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum, Kak Bipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terputus lagi di 255112 nya masih ditunggu ya. Untuk Anda Minum Wangi yang sore hari ini mungkin lagi siap-siap untuk malam minggu wakuncarnya. Oh, kamu kenapa? Halo. Ih, buru-buru banget ya ditutup teleponnya ya. Oke deh, dicoba dulu ya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Bunda, gimana kabarnya Bun?
2: Sehat walafiat.
0: Iya, udah lama banget aku gak denger suara Bunda. Sehat tapi ya Bun ya, alhamdulillah ya Bun.
2: Nona sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bun. Ini lagi di mana Bun?
2: Di Jagabaya.
0: Lagi di Jagabaya. Kirain lagi keliling dunia gitu ya, Bun.
2: Lagi libur dulu.
0: Lagi libur dulu. Iya deh. Bunda, kita punya lagu, Bun. Ada Terbayang-bayang dari Ona Sutra, terus juga kita punya Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama sama Suling Bambu dari Herlina Effendi.
2: Suling Bambu aja.
0: Suling Bambu aja, ya, boleh. Ya,
2: sama-sama kirim buat Bang Senen. Mm-hmm. Semoga sehat selalu, selamat sore. Mm-hmm. Bunda Samba, Bunda Tin, mm-hmm, di Lampung Timur. Mm-hmm. Pak Tarman ya.
0: Mm-hmm.
2: Pak Tarman. Tarman apa yang di pesawaran itu?
0: Pak Tarman mungkin ya, Bun, ya.
2: Ini ya, selamat sore. Terus buat Bang Narawi, Yedo, Bolo-bolo, lagi buat semua-semuanya aja.
0: Semua-semuanya aja.
2: Oh, selamat sore. Semoga selalu sehat buat Nana. Bolo-bolo ngajar di salam buat kecil.
0: Siap, Bunda. Amin. Amin.
2: Terima kasih
0: Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda, Bunda Ros, yang sore hari ini udah ikutan ya. Di belakang Bunda Ros, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ada siapakah ini?
3: Dari Putra Jawa, Kak. Dari kawasan Bakauheni.
0: Nah, ini dia penguasa Bakauheni. Kembali turun gunung ke sini ya. Gimana kabarnya, Bang?
3: Gimana
0: kabarnya?
3: Aduh, ada mobil. Gimana, Bang?
0: Kabarnya gimana, Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bakauheni gimana sore ini, Bang?
3: Gimana, Bang?
0: Sore ini Bakau gimana nih? Hujankah di sana?
3: Aman
0: terkendali. Siap deh.
3: Cuaca mendukung, gelombang bersahabat.
0: Oke, mantap. Bang, kita sore hari ini punya lagu dipilih ya, Bang, ya. Ada tiga ya lagu, Bang, yang mau diputer. Ada dari miliknya Ona Sutra, Terbayang-bayang, Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama, sama Suling Bambu, Bang, dari Herlina.
3: Terbayang-bayang, Kak.
0: Siap, boleh. Mau kirim salam gak nih, Bang?
3: Salam-salamnya buat semuanya aja ya, Kak, ya. Udah tak wakilin sama Bang Tampanin aja, no, Bang Topan. Mm-hmm. Kok Bang Topanin aja, no, bahasanya gimana nih, ya?
0: Gak apa-apa, yang penting semua pada ngerti deh, Bang, ya.
3: Iya. Ayo, terima kasih atas waktunya,
0: Mbak. Siap. Oke.
3: Kesehatan panjang umur.
0: Amin. Amin, amin.
3: Assalamualaikum, Tabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur-campur maapi-api ya. Terima kasih untuk Bang Putra Jawa yang ada di Bakauheni, yang katanya di Bakau aman terkendali ya, berkat pantauan dari Bang Putra Jawanya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Tabi
0: Pun. Iya pun, Abang Jomblo, sehatkah dirimu, Bang?
4: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Hujan nggak di sana? Hujan ya, Bang, ya?
4: Hujan dari tadi pagi, Kak.
0: Oh, hujan terus di sana ternyata ya.
4: Kemarinnya kan kemarau di sini.
0: Oh gitu, sekarang malah hujan ya di sana ya.
4: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat, Bang.
4: Lagunya ini ada, Kak.
0: Yang mana tuh?
4: Dilahirkan Untuk Siapa.
0: Siap, mau kirim salam.
4: Pilih semua.
0: Boleh deh.
4: Salamnya.
0: Boleh, buat siapa nih salamnya?
4: Salamnya, selamat sore. Ada Bang Jayani, Hafam, Bang Irin, Mama Dila, Mama Ridho, Bunda Samba, Nabila, ada Kang Maman, Datu Atin, Bang Garton, Putra Apin Bolo-Bolo, dan juga buat

0: masih ditunggu juga ya, karena siaran di sore hari ini, siaran Pro Dangdut juga masih di relay melalui stasiun produksi RRI Waikanan ya, tepatnya di 103,5 FM. Jadi buat Anda juga nih, selain mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di 88,5 nya juga, dan juga sore hari ini lagi disiarkan juga ya Minamuaki ya, melalui RRI digitalnya. Meskipun tetap meskipun jauh di sana ya, di luar Lampung, mungkin ya bisa tetap dekat bersama kami melalui RRI digitalnya. Selamat sore untuk Anda Minamuaki, mungkin lagi di jalan, hati-hati juga ya, terputus tadi. Hati-hati untuk Anda Minamuaki yang mungkin memanfaatkan waktu ya untuk bisa menikmati suasana waktu di akhir pekan ya, karena memang biasanya nih Minamuaki di akhir pekan juga identik banget ya dengan kumpul keluarga, dengan waktu yang punya waktu berkualitas mungkin dengan orang-orang yang kita sayangi, atau juga di sore hari ini baru selesai bersih-bersih rumah karena mau menyambut Hari Raya Idul Adha. Gimana, apa persiapannya nih Minamuaki ya, yang sudah mulai nyicil beberes rumah nih mungkin dari hari ini, atau juga buat Minamuaki semua yang juga udah mulai nyicil bumbunya dulu, dagingnya nanti ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kamu gak mau ngomong, kenapa sih, sariawankah kamu ya? Semoga sehat-sehat terus aja deh ya. Dan kali ini satu penelpon lagi deh ya, semoga dijawab. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Akhirnya ada juga yang menjawab salam aku. Ada siapa kan?
1: Bang Ramli, Nona Karisma.
0: Di Waikanan ya Bang Ramli ya?
1: Ya, di Waikanan berada tuh.
0: Mantap jiwa. Bang Ramli, gimana kabarnya Bang?
1: Sehat. Ini lagi mau turun hujan ini Mbak.
0: Mendung di sana ya Bang ya?
1: Iya.
0: Siap
1: Bandar
0: deh.
1: Bandar Lampung gimana?
0: Bandar Lampung untuk kawasan Pohoman sih sudah mulai cerah lagi nih Bang.
1: Sudah lagi ya.
0: Bener. Yang penting
1: sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat-sehat. Amin. Ya Bang ya, keluarga di Waikanan ya Bang.
1: Ya, sama-sama.
0: Siap deh Bang Ramli, kita punya 3 lagu yang mau diputar. Ada Terbayang-bayang dari Ona Sutra, ada Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama, sama Suling Bambu dari Herlina Effendi Bang.
1: Dari Herlina Effendi aja Mbak.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih Bang?
1: Salam-salamnya buat Bang Topan tadi ya, terima kasih. Nah, ada Bang Edo, ada Bang Nurdin ya, ada Bang Fendi, ada Pak Deka Timan, ada Bang Irin ya.
0: Iya.
1: Ada ACP, ada Mbak Jarwo, ada Tajudin juga, ada Atin Buru-Buru, ada Jumlo juga, ada Bunda Samba, ya, ada Wak Putri, ada Mama Dila, ada Bunda Ros, ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Buat Bang Dharma, JK, Trimo, ya. Ada lagi buat semuanya aja lah Mbak.
0: Semuanya aja, oke.
1: Semuanya semoga diberikan keluarga ya.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya keluarga ya Mbak ya.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih.
1: RRI Terompak Suara Budaya Lampung.
0: Suara Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Ramli yang ada di Waikanan Baradatu tepatnya ya. Dan katanya sih di sana lagi mau turun hujan. Kita rehatan dulu ah, dari tadi terima telepon diputus terus ya. Gak apa-apa ya. Kali ini minum lagi, kita dengerin dulu ada lagu yang mau diputar dan kita ketemu dengan lagu dari miliknya Ona Sutra dengan Terbayang-bayang.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, baik kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minum wangi dimanapun minum wangi berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini. Terima kasih untuk minum wangi Dekaja Sunyini yang sudah ikut bergabung sama kami sore ini. Selanjutnya kami juga masih terus menemani kebersamaan kita dalam Kelauni Debihan nih untuk edisi hari ini ya. Tepatnya di hari Sabtu 23 Mei 2026. Dan saat lagi minum wangi selanjutnya kami akan ajak Anda, kita jelang ya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, 17 maksud kami ya, untuk dapat mendengarkan ataupun mengikuti Wakca. Tetap bersama kami minum wangi di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.
2: Jadi gitu loh Lela. Sintan, ikut Sintan,
3: Iya, Sintan, Intan.
2: Intan, sini, kan dulu, duduk.
3: Duduk. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
2: di sini.
3: Gitu loh, kan. Sani, kita duduk.
4: Iya, udah lah.
2: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: Udah 3 tahun kan ya?
4: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi kembali kami kutip Minum Wagi dari rri.co.id. Dan kali ini informasi yang pertama yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kali ini Minum Wagi Polres Bandar Lampung menghadirkan inovasi digital bertajuk Patroli QR, Janji Jaga, sebagai upaya meningkatkan efektivitas patroli dan pengawasan keamanan di wilayah Kota Bandar Lampung. Jadi program tersebut diklaim mampu mengubah pola patroli konvensional menjadi sistem patroli berbasis data atau data driven policing yang lebih presisi, terukur dan transparan. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilwati mengatakan bahwa inovasi tersebut lahir sebagai respon atas pelaksanaan patroli konvensional yang dinilai belum efektif dan efisien. Informasi selanjutnya, kali ini TKP 308 Presisi Polres Lampung Tengah kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di wilayah Terbanggi Besar. Seorang pelaku berinisial SA alias Iung, 24 tahun warga Terbanggi Besar, berhasil diamankan petugas pada Jumat kemarin saat berada di salah satu perusahaan di Lampung Tengah tempat ia bekerja. Sebelumnya, satu pelaku lainnya berinisial RRA warga Terbanggi Besar telah lebih dahulu diamankan oleh jajaran Polsek Terbanggi Besar beserta barang bukti berupa sepeda motor milik korban. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Muhammad Renata Al-Ghazali mewakili Kapolres AKBP Charles Padapotan Tampu Bolon menjelaskan bahwa pelaku Iung merupakan daftar pencarian orang dalam kasus curas yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera atau lebih tepatnya di dekat Jembatan Wajuru Itung atau Kali Busuk pada 16 April 2024 lalu. Demikian Minum Wagi, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bill, Bila, Bila.
1: Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
0: Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Minum Wangi dimanapun minum Wangi berada, masih di Hello nih The Behind ya, terkait di seri ini ya. Gimana buat Anda minum Wangi yang juga saat ini lagi santai-santai aja, lagi menikmati suasana santainya di akhir pekan ya. Dan selamat sore juga untuk Anda minum Wangi yang sore hari ini mungkin baru aja gabung nih bersama kami di Hello nih The Behind. Dan nanti minum Wangi kami juga akan hadirkan rangkaian informasi dan rangkaian Nada Islami Minam Wangi ya, yang juga nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Nah, kali ini untuk Anda Minam Wangi yang mungkin baru selesai nih beres-beres rumah ataupun lagi menata barang-barang ya, dan juga buat para ibu-ibu nih yang biasanya itu sering menata tempat-tempat makan ya, ataupun tempat penyimpanan barang-barang makanan ya. Dan untuk Anda juga yang iseng-iseng mungkin ngelihat produk label, membaca label komposisi makanan pada makanan kemasan, itu kayaknya banyak banget ya nama-nama bahan makanan yang terdengar asing, itu mirip bahan kimia yang sering kali kita langsung menganggap itu berbahaya dan tidak sehat. Ada juga nggak sedikit juga nih minum Wangi yang kemudian mengkaitkannya dengan istilah ultra processed food atau UPV yang belakangan ini ramai banget ya dibahas di media sosial. Namun minum Wangi pakar teknologi pangan IPB University Profesor Dr. Insinyur Purwiyatno Haryadi yang menilai anggapan tersebut belum tentu tepat, karena menurutnya kualitas suatu produk itu tidak hanya bisa dinilai begitu saja hanya dari daftar makanan pada kemasan. Karena Minam Wangi, dimanapun Minam Wangi berada, penggunaan bahan tambahan pangan tidak otomatis membuat suatu produk menjadi berbahaya. Ia juga menjelaskan bahwa makanan tambahan itu punya fungsi tertentu dalam menjaga mutu dan keamanan produk pangan. Jadi menurutnya aspek keamanan pangan juga perlu dilihat ya, dari bagaimana suatu produk diproses hingga diedarkan. Dan ia juga mengingatkan untuk tidak langsung menilai suatu produk hanya dari nama bahan yang terdengar asing ataupun sulit dibaca nih pada label kemasan. Menurutnya aspek yang lebih penting justru meliputi kandungan gizi, keamanan pangan, porsi konsumsi, serta frekuensi konsumsi pada pola makan kita sehari-hari ya. Nah, kali ini untuk Anda Minam Wangi masih ditemani dengan lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia. Dan kali ini kami hadirkan lagu dari Miliki Dul Sumbang dengan Karang Kamulian.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
6: Ada musuh 165, mundur.
7: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
6: Risik, lagi seru nih.
7: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
6: Bawel, diem.
7: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
6: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
7: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
8: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: ada man osing.
1: Ada ketip penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya mulai berlianar.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda.

0: luar itu lagi hujan deras, petir pula, angin kencang lagi, bahaya.
1: Bahaya apa sih bang? Kita ini di dalam rumah, nggak mungkin kena petir.
0: Udah lagi, dengerin abang. Nanti kalau kejadian, nyesel kamu. Bahaya main HP lagi hujan-hujan gini.
1: Itu mah mitos bang, main HP nggak apa-apa, yang penting nggak sambil ngecas tahu.
2: Meskipun main ponsel saat hujan petir berbahaya adalah mitos, tapi sebaiknya harus tetap berhati-hati. Hindari peralatan listrik segala jenis, termasuk smartphone, yang tersambung ke aliran listrik saat mengisi daya atau charging. Lepas ponsel dari aliran listrik atau charging saat terjadi hujan. Ini juga berlaku pada laptop, komputer, dan gadget. Listrik petir bisa merambat melalui sistem elektrik dan radio serta sistem antena televisi. Hindari penggunaan telepon kabel. Hindari dinding atau lantai beton karena aliran listrik bisa merambat melalui logam besi atau kawat yang menjadi rangka beton. Selain itu, hindari penggunaan air pada saat badai petir. Arus listrik petir bisa mengalir melalui pipa ledeng.

0: keamanan. Misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
3: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Mah.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Mah.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Harbena, masak apa kamu ini, Dek?
2: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwat apa, Bang?
1: Nikmat kayaknya ini, Mas.
2: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat apa, Bang? Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
1: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
2: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya Bang, sabar dulu Bang, ini baru mau mendidih.
1: Lama bener, udah lapar bener, ini perut ini udah bunyi.
2: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
1: Masih lama gak, Dek?
2: Bang, udah Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
1: Nah, ini
2: iya, bentar
1: lah.
2: Ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
1: Iya.
2: Nah, Bang, udah Bang. Ayo Bang, kita makan, Bang.
1: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
2: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat apa?

Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus berjalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina, nih jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita itu harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Suatu benda

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
4: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Lampung sore ini. Selain di jangan kemana-mana, karena kita akan update informasi dari Warta Berita Pro 3 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.

0: yang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya
3: 70.000. Paling rendah
1: 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: lokal, orang setempat 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya, pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INBID.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan dokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa menghadiri tanda perdana program bongkar tanah tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifa menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar tanah tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar tanah tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Kofifa pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun wacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Saudara, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
1: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhas yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak, itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
1: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasi hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasi, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran, serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Rekas. Ini kami berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena pertandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agang Data dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian super lahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampai tadi stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Tapi berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Special Weekend.
1: Itu dia, ada Tifa, jarakmu kuman dua ya. Boleh ceritain dong, Nyayu, gimana ini ceritanya bisa terbuat lagu ini? Yang menciptain siapa?
2: Kita emang sering bikin lagu itu sama-sama. Jadi kalau misalkan ada temen nih yang ide gitu, aku punya lirik. Bikinin dong musiknya enaknya gimana gitu. Jadi emang berembuk sama-sama gitu, duduk diskusi enaknya gini gitu.
1: Kalau apa namanya? Kalau dulu itu membuat lagu itu satu orang bikin lirik, kemudian yang lainnya bikin aransemen gitu. Atau sama-sama nih liriknya kita masukin ini, apalagi nih tulisnya gini, apalagi nih gitu.
2: Jadi biasanya satu orang nih ngasih lirik, udah full tuh. Nanti kayaknya ini kata-katanya enak ini deh. Jadi
1: gitu.
2: Tinggal diiniin dikit aja gitu.
1: Oh, revisi-revisi tipis lah ya.
2: Terus musiknya baru bareng-bareng gitu.
1: Ini jarakmu kuman dua ya. Ini ceritanya tentang?
2: Ceritanya tuh tentang pasangan gitu kan. Jadi mereka memang punya jarak, berhubungan jarak jauh gitu. Dan akhirnya karena nggak tahan, si cowok ini ya mencari pasangan yang lain gitu.
1: Oh gitu. Jarakmu kuman dua. Oke. Jadi ya tetap masih tentang soal cinta. Ya. Tapi kalau menurutnya sendiri perkembangan musik sekarang itu dibanding dulu paling berasa tuh apa sih gitu bedanya?
2: Kalau sekarang itu lebih variatif ya. Kalau aku nggak aku aja, tapi kayaknya kita semua tuh tahu kayak sekarang lebih variatif gitu. Musiknya nggak cuma kayak balad-balad doang. Kalau dulu kan kayaknya lebih ke yang sedih-sedih.
1: Betul.
2: Semua gitu kan. Mau band pun kayaknya satu aliran tuh pop semua yang emang naik gitu kan. Kalau sekarang kan ada indie, terus yang emang alirannya ada yang klasik gitu. Jadi semuanya tuh enak didengar gitu. Nggak monoton. Kita bisa pilih mau dengar lagu seperti apa gitu.
1: Apalagi sekarang tadi yang kayak kita denger ya, ada pop dude gitu-gitu.
2: Nah betul.
1: Itu juga lagi
2: hype banget tuh kan.
1: Lagi hype banget gitu. Tapi Nyayu sendiri kan kemarin itu sempat di masanya itu kan manggungnya sama band gitu ya. Kalau sekarang kan lebih nyolo ya gitu kan. Mana enakan, nyolo atau ngeband gitu?
2: Tergantung sih, tapi walaupun solo juga aku pasti punya band kan.
1: Oh gitu.
2: Iya, aku pasti tetap main sama band juga gitu. Cuma memang nama dan yang ditampilkan tuh aku gitu yang ditonjolin. Cuma aku tetap harus punya player sendiri gitu. Dan playernya juga masih beberapa orang lama gitu.
1: Oke. Kenapa akhirnya milih nyolo gitu? Lebih ke solo?
2: Sebenarnya transformasi aja sih. Gak ada yang apa-apa gitu, transformasi aja pengen. Kayaknya kalau band udah ketuaan ya.
1: Gitu ya. Padahal ada loh anak yang apa, band Indonesia kan yang masih eksis sampai sekarang di umurnya yang kayaknya sama kayak kita gitu.
2: Iya. Ya kayak
1: cuman kalau untuk di daerah banyak, gitu kayaknya susah. Kita agak susah sih ya gitu. Tapi kamu masih look, secara look kan masih muda banget gitu.
2: Oh ya?
1: Iya. Orang enggak akan tahu apa yang ada di belakang kamu.
2: Ada ekornya.
1: Iya. Orang enggak akan tahu gitu. Tapi di era digital sekarang, Nyayu ngelihatnya kayak gimana nih? Peran-peran platform digital gitu.
2: Sebenarnya sangat membantu sih. Platform-platform itu sangat membantu, apalagi kalau misalkan kita enggak eksis offline ya. Gitu. Maksudnya enggak stage to stage gitu. Jadi emang orang menikmati lagu kita itu ya mau dimanapun dan kapanpun tuh bisa gitu. Cuma ya itu kayak apa ya, kayak semu aja rasanya gitu kan. Kayak kita gak tahu nih ini bandnya siapa ya gitu, ini penyanyinya siapa ya. Tiba-tiba ada aja.
1: Tiba-tiba
2: gitu.
1: Ada gitu ya. Kalau sekarang Nyayu lebih ke apa, kayak lagu sendiri gitu, atau lebih kayak nge-cover aja gitu?
2: Kalau nge-cover band untuk
1: nge-aransemen gitu. Oke, kalau sekarang manggung paling jauh kemana?
2: Sekarang masih di sekitar Bengkulu aja.
1: Sekitar Bengkulu aja ya. Karena dulu, kita nggak tahu ada yang siapa di belakang gitu tadi.
2: udah berat ya.
1: Iya. Support sistemnya agak susah kalau dibawa ya.
2: Banyak lagi.
1: Iya, lebih kerepot sih sebenarnya ya kan. Tapi sekarang kan banyak lagu yang viral karena challenge gitu. Kemudian gara atau misal kayak potongan-potongan audio pendek. Nah, menurut Nyayu sendiri gitu, menguntungkan gak atau justru malah jadi kayak tantangan buat musisi gitu?
2: Kalau memang mengejarnya secara finansial sih mungkin menguntungkan ya, tapi kan dibalik itu pasti ada yang namanya copyright lah segala macam. Nah itu tantangannya sih di situ kayaknya. Gitu.
1: Tapi untuk sekarang lagu-lagunya sendiri belum belum dipatenkan kah? Atau ada apa yang menjadi kendala biasanya musisi lokal sih gitu?
2: Kalau dipatenkan sih kayaknya kita memang belum ya. Cuma memang begitu lagu itu udah jadi. Belum ada MV pun kita naikin aja dulu gitu. Kita upload aja dulu gitu. Jadi kalaupun nanti ada yang ngejiplak lah istilahnya gitu, kita udah upload duluan, jadi udah tahu.
1: Rilisannya kan gitu. Sekarang kalau di platform tuh jelas ya.
2: Iya.
1: Kayak tanggal uploadnya kapan gitu kan. Misal tapi kalau ada orang nih pada akhirnya kayak mengcover lagunya Nyayu dan kamu tuh kalah apa istilahnya?
2: Kalah viewers
1: gitu kan sama mereka. Nah ini kalau dari Nyayu sendiri gimana?
2: Kalau positifnya sih ya seneng dong pasti gitu kan. Cuman pasti bakalan ada apa ya diskusi di belakangnya gitu. Karena kan kita udah capek juga nih.
1: Bener, bikin lagunya, ya kan?
2: Mikirin liriknya,
1: minimal cantumin kayak gitu. Cover by siapa dari siapa gitu kan, penyanyinya siapa, seminimalnya banget. Karena kita di musisi lokal ini kan, aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama musisi senior Pak Henderman gitu kan. Terus beliau bilang kalau memang kalau hak cipta itu sebenarnya sulit itu ketika kita udah ya harus ke bagian pusatnya lah katanya. Terkadang masalah itu karena banyak yang harus dikeluarkan. Betul. Ya kan, jadi makanya sekarang ya udah kalau mau rilis lagu pakai aja media platform digital yang ada untuk saat ini gitu. Jadi bentuk promosinya sekarang kayak gitu, cuman kalau ciptanya ya harus ada duitnya, harus ada dutanya gitu. Sekarang lebih mudah jadi penyanyi atau justru persaingnya makin berat?
2: Lebih berat dong.
1: Oh, lebih berat.
2: Lebih berat karena kan sekarang kan kayak apa ya, easy to reach gitu loh kalau mau jadi musisi gitu kan, kayak pakai AI aja udah bisa. Cus gitu.
1: Oh iya, benar lagi.
2: Iya.
1: Tinggal ngupload model suara kita apa,
2: betul,
1: bikin lirik lagu gitu ya.
2: Kita minta misalkan tipe musiknya apa, misalkan aduh aku allegro tempo sekian gitu. Cep, langsung diupload jadi gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu sih yang
1: paling akhirnya banyak saingannya itu dari situ.
2: Gampang banget kayaknya sekarang.
1: Iya, terus akhirnya kita yang udah capek-capek nulis, nyari kunci gitu. Kunci gak tuh?
2: Kunci Inggris
1: ya. Jadi kayak kalau dibikin termakan sama zamannya juga enggak sih. Cuman akhirnya jadi terpacu gitu kan.
2: Iya.
1: Buat ya haruslah, ya udahlah. Kita
2: ya udah ujung-ujungnya
1: ya udahlah gitu kan. Kalau memang AI harus menang gitu kan. Anak muda sekarang banyak yang pengen viral cepat. Nah, kalau Nyayu sendiri gimana cara tetap fokus berkarya nih gitu tanpa terlalu obsesi sama angka viewers, followers gitu.
2: Originalitas sih kayaknya. Jadi kalau misalkan memang itu kita gitu. Ya walaupun prosesnya lambat,
1: iya.
2: Tapi itu kita gitu loh.
1: Benar sih.
2: Jadi enggak harus mencari viral dulu, terus harus ya dengan

0: Iya, memang benar sih.
1: Iya ya,
0: aduh. Karena kan kayak ya kalau memang mau dilihat gitu kan ya kita harus aktif di sosmed. Itu udah kayak minimal banget, kayak udah bare minimumnya kayak gitu gitu loh. Zaman sekarang kan. Jadi ya capeknya sih di situ. Kalau misalkan kita untuk berkreasi sih ya nggak ada batas gitu. Malah kita semangat, justru itu yang jadi pelariannya kita gitu.
1: Iya, iya. tapi kita tuh sebagai kita aja, tapi kalau kayak musisi gitu, penyanyi, kita harus punya skill lain nggak sih dari selain menyanyi gitu?
0: Lebih bagus kalau punya gitu. Misalkan kita bisa main alat musik apa gitu. Itu lebih bagus, kayak jadi lebih menunjang kita aja untuk bikin karya gitu.
1: Oke. Kalau Nyayu ngelihat perkembangannya musik lokal untuk saat ini, nah itu kayak apa gitu? Dan gimana nih peluangnya gitu ke depannya untuk anak-anak daerah gitu?
0: Kalau perkembangan musik lokal sih kayaknya semakin baik ya, semakin baik, semakin berkembang gitu. Cuma
1: tapi
0: memang
1: dikit
0: kita
1: loh sekarang.
0: Nah betul. Cuma memang kayaknya minimize gitu.
1: Iya iya.
0: Tapi yang jelas untuk promosinya mereka jadi lebih gampang gitu, lebih gampang dan lebih cepat gitu. Karena kan sekarang kan udah ada social media, terus udah ada beberapa platform yang memang memudahkan musisi untuk bisa promosi karya mereka gitu.
1: Sayangnya kita waktu itu terhenti, kita sebut aja bandnya lah ya, karena kita juga patut bangga ya, karena mereka sempat tampil di apa acara Lalala Yeyeye RCTI dulu tuh apa?
0: Dahsyat,
1: iya betul. Nah ada kolesterol, tapi mereka akhirnya terhenti gitu. Nah sekarang nih justru dari Sumatera lain nih, kayak dari Lampung, mereka punya batas senja, ya kan? Nah anak Bengkulu nih belum ada lagi nih gebrakannya gitu. Dulu tuh musisi kita tuh termasuk yang gacor gak sih?
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Mereka sering tampil gitu di Bengkulu, kayak ada beberapa band yang eksis gitu. Nah itu kayak tadi Beda bilang, mereka yang eksis sekarang itu adalah orang-orang lama, tapi hanya sedikit yang bertahan gitu. Kayak Nyayu salah satunya, ya kan? Apa sih yang bikin kalian tuh bisa tetap stay gitu dengan perkembangan yang ada gitu?
0: Yang jelas karena memang kita really into that gitu loh, kayak memang passion aku di sana gitu.
1: Kayak
0: aku udah kemana aja nih, aku udah kemana-mana balik tetap ke sini gitu loh.
1: Iya. Jadi kayak udah jadi apa
0: iya,
1: tetap balik
0: baliknya
1: lagi
0: ke sini, ke musik lagi gitu. Karena memang udah hatinya di situ, udah memang kalau dibilang udah jadi habit hari-harian kali ya gitu.
1: Oke, baiklah. Sama Pro 2. Nanti kita mau minta nyanyi dikit lah ya. Dikit aja. Tapi mungkin buat teman Pro 2, aku enggak tahu nih di Palembang, di Lampung, Sungai Liat, Jambi sekarang gimana cuacanya. Kalau di Bengkulu nih sekarang lagi hujan nih teman-teman ya. Jadi kayaknya aku bakal muterin lagu ini buat menemani teman-teman yang ada di Kota Bengkulu dan buat teman-teman yang ada di Belajar Sumba.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Ida Marta atau IDM ya, lewat lagunya Penipu Cinta. Oke, teman Pro 2 masih video temenin tentunya untuk malam hari ini di Music Live Chat ya. Dan video informasikan barusan telah terjadi gempa dengan kekuatan 5,3 skala Richter ya. Dan ini cukup gede sih teman Pro 2 ya. Berada di laut 64 km barat daya Bengkulu Selatan. Dan BMKG mengkonfirmasi tidak berpotensi tsunami ya. Cuman saran pentingnya dari BMKG adalah waspada dengan adanya gempa susulan yang mungkin bakal muncul ya teman Pro 2. Oke, okay, video masih temenin di Music Live Chat bareng sama Nyayu Hilda. Yuk.
1: Ya.
0: Yeah. Akhirnya sama Pro 2 karena ini udah di sesi terakhir kita ya. Jadi Bida pengen tanya aja sama Nyayu gitu ya. Kalau yang paling pengen pernah enggak sih gitu ada orang yang misalnya kayak cerita ke Nyayu kemudian jadi inspirasi ke Nyayu gitu.
1: Ada sih, ada. Justru itu yang jadi inspirasi aku untuk bikin lirik lagu.
0: Oh, tapi bukannya kebanyakan orang tuh justru malah inspirasinya dari diri sendiri ya gitu. Kayak lebih gampang aja gitu.
1: Ada juga. Tapi begitu dengar cerita temen, ada kok yang kita jadiin lagu gitu.
0: Oke. Apa sih yang paling ingin Nyayu sampein lewat musik gitu?
1: Yang pengen aku sampein lewat musik, berbahagialah.
0: Ah, gitu.
1: Berbahagialah. Oh. Karena lewat musik kamu bisa mencintai dan mengenali dirimu sendiri.
0: Asik. Kalau sekarang Nyayu pengen bikin lagu, lagunya untuk siapa, Nyu?
1: Untuk diri sendiri.
0: Untuk diri sendiri. Iya. Ya. Banyak orang kayaknya pengen bikin lagu, tapi mungkin untuk seseorang

0: Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang...
0: ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan juga Visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1 yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada Magister Manajemen, ada Magister Hukum. Oh iya, Prodi Ilmu Hukum, Prodi Manajemen, Prodi Teknik Sipil, dan Prodi Magister Hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
0: Ya iya dong,

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin loh. Eh kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini kamu ditemani sama Farsha Asmara dan juga
0: Kita Pria Siti, dan kita bakalan ngobrolin banyak-banyak hal seru ya malam hari ini sampai jam 10 malam nanti. Dimana lagi kalau bukan di WhatsApp,
1: lo harus tahu.

0: Setelah Karir Ini Tak Ada Artinya dari Hindia menjadi lagu pembuka Tita dan juga Farsha nemenin kamu malam minggu ini, teman Pro 2 semuanya.
1: Yeah. Gimana teman Pro 2 malam hari ini? Mm-hmm. Kita awali dengan berdasarlah Karir Tak Ada Artinya. Enggak sih sebenarnya, Tit. Sebenarnya menurut lo karir ada artinya enggak?
0: Enggak ada.
1: Oh, masa enggak ada sih?
0: Sejujurnya ada.
1: Sejujurnya untuk kita mahasiswa semester akhir itu karir perlu banget,
0: perlu,
1: sih.
0: Perlu, jujur perlu. Yes. Cuman kalau misalnya lagi jenuh menurut gua kadang perlu gitu ya menanamkan mindset ya udah sih apa sih yang dikejar di dunia ini, kayak udah enggak ada gunanya.
1: Iyalah, lu mah udah banyak gajinya udah.
0: Enggak boleh dibawa ke udara yang kayak gitu.
1: Iya, jadi gimana kabar lu Tita? Gua udah lama banget gak ketemu lo.
0: Iya, sama sejujurnya gua juga udah lama banget gak menyapa teman Pro 2.
1: Oh, benar.
0: Kabarnya baik-baik aja. Mm-hmm. Baik-baik aja. Alhamdulillah masih jomblo aja.
1: Oh, benar. Itu kan nanti kita bahas kali ya.
0: Oversharing.
1: Nah, kalau misalnya teman Pro 2 gimana kabarnya? Tadi gua lihat di Jalan Antasari tuh Rame banget karena kalau misalnya lo ngikutin sepak bola Liga 1, sekarang tuh lagi Persib lagi Champions.
0: Oh gitu.
1: Iya, mereka lagi konvoy Persib Lampung.
0: Gokil.
1: Iya, tadi tuh rame banget jujur. Gua lewat Antasari tuh rame banget. Mungkin karena kita orang Lampung ya, kayak gue lebih prefer dukung Bayangkara FC sih.
0: Gokil. Gak apa-apa,
1: balik lagi ke teman Pro 2 ya.
0: Balik lagi ke teman Pro 2. Tapi menurut gue kayaknya malam ini gak akan cuma Antasari sih yang rame.
1: Oh iya?
0: Soalnya ini Saturday night.
1: Oh bener, iya, bener.
0: Harapan gue sih semoga Saturday night-nya teman Pro 2 gak kayak Saturday night-nya Niki ya.
1: Kenapa tuh?
0: Saturday sunset.
1: Aduh. Gua kira langsung muter lagu ya. Enggak, gak bisa.
0: Kita gak boleh sedih-sedih malam ini.
1: Oh iya benar, kita harus happy teman Pro 2 karena ini kan malam minggu ya.
0: Malam minggu.
1: Teman Pro 2 yang lagi ada di jalan, hati-hati ya. Karena ini malam minggu abis hujan, jalannya licin ya, hati-hati. Apalagi kalau misalnya bareng pacar orang.
0: Enggak dong, Farsha. Enggak, karena ini jam-jam 8 untuk malam minggu tuh biasanya jam-jam baru keluar.
1: Oh iya.
0: Jam-jam baru keluar, jam-jam masih mikir kemana ya gue malam hari ini gitu kan. Tapi untuk teman Pro 2 yang sekiranya belum menemukan tempat untuk hangout malam hari ini, gak apa-apa, karena sebenarnya malam minggu tuh gak didesain untuk keluar kok teman Pro 2. Tapi untuk ya istirahat juga bisa.
1: Istirahat bisa.
0: Tergantung aja, tergantung kita mau mengutamakan apa malam minggu ini. Dan malam hari ini gue sama Farsha mengutamakan teman Pro 2.
1: Jadi teman Pro 2, kalau misalnya teman Pro 2 lagi dengerin kita, oke, malam hari ini kita akan happy karena kita juga akan membahas 18 plus
0: lebih
1: ya.
0: 18 plus lebih.
1: Heeh. Kan plus udah lebih emang ya.
0: Iya, sorry.
1: 18 plus. Tapi 18 plus tuh apa sih Tita? Kita membahas 18 apa?
0: Kita akan membahas karena sebenarnya kenapa gue memilih topik ini karena gue sekarang akhir-akhir ini lagi mengidap sindrom NPD.
1: Oh, benar. Baik.
0: Gue lagi cinta banget sama lagu Sempurnanya Aku.
1: Itulah pantas makanya lu enggak punya pacar karena lu merasa emang ngeliat orang sempurna banget.
0: Maksud
1: gitu
0: apa?
1: Maksud gua, lu sempurna banget makanya orang kayak ilfeel, bukan namanya?
0: Enggak tahu, gua enggak mau ngomong tentang fashion 14 hari ke depan.
1: Bukan ilfeel, apa sih namanya?
0: Apa-apa?
1: Ngerasa. Bukan, ada lagi bahasanya.
0: Ngerasa insecure.
1: Oh iya, kok gua tiba-tiba gitu. Lupa. Gua soalnya bareng Tita orang keren kayak. Jadi kita membahas apa sih Tita? Nah,
0: karena kita malam hari ini akan menyebarkan virus NPD ke teman Pro 2 ya. Kita akan membahas tentang 18 tips supaya lo tuh gak jadi NPC baik di hidup lo ataupun di hidup orang lain. Gitu. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan dirian dan ke NPD-an ke teman Pro 2, karena menurut gue Syah, NPD itu penting. Asal tetap di standar yang sama, standar yang baik-baik aja ya.
1: Betul, gitu. Karena kebetulan pas banget penyiar malam ini emang orangnya NPD semua. Jadi cocok banget sama produk. Pokoknya dengerin terus ya, Farsha sama Tita malam hari ini. Cuma di mana Tita?
0: Cuma di Wacau.
1: Lo harus tahu.

teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Duh, pilih yang mana ya?
2: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
2: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
2: Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
2: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: Masih bareng sama Porsya Asmara dan juga
1: Tita.
0: Oh, sekarang gitu ya?
1: Iya dong.
0: Oh, benar-benar.
1: Gua kan akhir-akhir ini kan lagi sering ini ya menjelajahi Lampung ini ya. Dan gua di tiap tempat gua akan menerima panggilan baru.
0: Oh.
1: Panggilan baru.
0: Sekarang panggilan barunya gitu, ada Tita gitu. Oh, bukan.
1: Bukan, itu panggilan gua aja. Sekarang panggilan gua Tita Mantep. NPD.
0: Suatu itu. Oh, iya iya. Emang malam ini kita cocok menjadi orangnya NPD ya.
1: Lo tau gak sih? Sebenarnya kalau misalnya kita menjadi NPD ke diri kita sendiri, itu ada manfaat positifnya
0: sih. Apa sih manfaat?
1: Jadi kayak kita terdorong untuk, oh ya udah, karena gue selalu mensuggest diri gue untuk, oh gila, gue mantep banget, gitu kan. Gue mendorong diri gue untuk terus-terusan mantep.
0: Oh,
1: gitu.
0: Biar kita gak nge-stuck di situ-situ aja. Bener. Ada juga kalau versi gue, kalau misal NPD itu biar kita dapat crush yang kita mau.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Karena sebagai gue yang gak pernah memulai hubungan dari gue yang dikejar, tapi gue yang mengejar, itu kan udah NPD banget kan.
0: Ya, kan? Itu lebih ke cegil ya. Mbak, lu kecegil sih.
1: Tapi itu NPD juga sih. Mau lu semantep apapun, kalau lu yang duluan ngedeketin gue akan mau gitu. NPD kan.
0: Iya, benar. Nah, kalau misalnya ngomongin NPD, kita ini masih nyambung banget sama
1: topik kita malam hari ini.
0: Yang akan kita kasih kita mau berdua.
1: Yes, karena sebagai seorang NPD,
0: kita sebagai NPD. Penyiar aja kali ya, jangan NPD lagi
1: jangan
0: ya.
1: Sebagai seorang Gen Z dan juga penyiar gitu apalagi di umur baru masuk 20 ini. Kita kadang ngerasa ini gak sih, Syah, kayak yang apa ya, kok gue kayak gini-gini aja ya kayak gitu. Atau kayak kadang kayak apa ya, kok gue kayak gak ngerasa hidup di hidup gue sendiri ya gitu loh. Ngerti gak sih? Atau kalau bahasa gaulnya sekarang tuh NPC. Kalau ada NPD, ada NPC juga gitu.
0: Iya benar. Kadang kita ngerasa udah terlalu jauh, tapi lama-kelamaan kayak, kok ini kayak gak cocok ya lingkungannya
1: buat
0: gue. Iya, benar. Itu emang udah kerasa banget kalau misalnya umur kita di 20 tahun ke atas.
1: Betul.
0: Padahal umur kita baru masuk ke 20. Gak apa, tapi kita baru masuk udah ngerasa. Apalagi, biar tidak terlalu jauh nantinya. Makanya kita ngasih
1: info. Apalagi orang-orang yang memang udah, dua puluhan ke atas gitu loh. Kayak ada kan masanya lo tuh kayak overwhelmed about everything gitu loh. Bahkan gue sebagai seorang NPD pun gue pasti kadang ngerasa kayak kalau misalnya gue masuk lingkungan baru, oh kok gue belum terlalu berbaur dengan mereka ya. Ujung-ujungnya gue ngerasa kayak yang gue cuman NPC doang, cuman pelengkap doang di situ, yang sebenarnya tanpa gue pun tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, supaya lo nggak jadi NPC bahkan di diri lo sendiri, kita bakal ngasih tips itu malam hari ini.
0: Iya, sebenernya banget ada 18 plus tips yang akan kita bahas tuh bro dua. Yang pertama apa, Tita?
1: Yang pertama itu biasanya ini sering dilakukan sama Gen Z sekarang ya, yaitu biasanya kalau baru bangun tidur tuh langsung buka TikTok. Apalagi kerjaan gue sebagai social media specialist. Itu pasti bangun tidur ngeliat tren.
0: Iya benar, sebenarnya bukan di TikTok doang ya.
1: Bukan di TikTok.
0: All social media ya. Karena memang kalau hal yang ngebuat kita NPC itu adalah kita ngeliat perkembangan orang lain. Kehidupan orang lain. Betul. Jadi kita kayak ngerasa kurang terus itu kita.
1: Jadi kayak bayangin lu bangun tidur nih, otak lu aja belum sadar 100%, tapi lu udah harus memproses story ataupun postingan orang yang lagi liburan ke Bali. Mau ke Bali juga. Kapan ya gua ke Bali?
0: Sabar ya. Itu bro dulu ya. Kalau bisa jangan biasakan langsung buka sosial media yang bikin hidup lu malah jadi ngerasa kurang.
1: Betul.
0: Minimal balas chat aja pacar lo itu.
1: Kalau nggak ada ya udah langsung minum air putih,
0: iya, betul.
1: Cuci muka,
0: betul, langsung bersih-bersih mandi, siap-siap ke
1: stretching,
0: kampus,
1: stretching dikit baru tuh. Boleh udah sadar 100% baru boleh yang namanya buka HP.
0: Yes, gitu. Betul.
1: Yang kedua ada apa, Farsha?
0: Yang kedua jangan semua hal nunggu validasi temen dulu. Kadang itu tuh lo bukan bingung, tapi itu menurut mereka tuh cuma takut dianggap aneh.
1: Betul
0: betul ya.
1: Lo setuju nggak kayak misalnya nih kita mau upload

0: doing everything you like gitu loh. Apa lakukan aja apa yang lo suka gitu. Kalau misalnya lo suka foto lo yang pertama ya udah upload aja.
1: Iya betul betul. Pede aja kan.
0: Pasti kita sebagai cewek-cewek suka ngezoom-ngezoom, ih mata gue miring, ih hidung gue naik sebelah, bagaimana kayak gitu ya. Padahal orang gak ada yang merhatiin sedetail itu ya, gitu.
1: Betul. Itu emang cuma diri kita aja guys, jadi ya pedelah untuk apapun itu ya kan.
0: Bener banget.
1: Selanjutnya apa Tita?
0: Yang ketiga teman bro dua, coba punya opini sebelum baca kolom komentar. Soalnya sekarang kalau misalnya apa ya, kayak biasanya kan kita buka postingan supaya kalau beli kalau postingan serem ya, biasanya ditutupinnya pakai komentar. Terus baru biar tahu kira-kira gue komen apa ya kayak gitu. Mulai sekarang teman bro dua, selesaikan dulu tonton videonya, tonton reelsnya atau tonton apapun itu, terus coba untuk beropini sesuai dengan pendapat kalian gitu. Kalau misalnya nggak setuju ya udah nggak apa-apa nggak setuju, atau kalau misalnya kalian setuju ya nggak apa-apa utarakan gitu. Jadi nggak semua opini kalian tuh berdasarkan atau ngikutin kiblat orang lain gitu. Kayak misalnya lo awalnya setuju tapi kayaknya ngeliat komentar banyak yang nggak setuju, gue ikutan nggak setuju ah kayak gitu kan, kayak lo bener-bener di hidup lo aja lo nggak punya pilihan yang pas gitu, nggak punya pilihan yang pasti
1: betul
0: gitu kan.
1: Jadi adalah kita tidak boleh untuk FOMO ya. Maksudnya FOMO, FOMO boleh. Cuma jangan terlalu sering FOMO deh kayaknya. Betul. Ya. Kita harus punya opini yang memang
0: pribadi
1: kita sendiri
0: yang bisa lo semua bentuk tanpa membaca atau mendengar opini orang lain gitu, yang pure dari hati terdalam kayak gitu.
1: Betul.
0: Next,
1: terus ada yang keempat, sesekali nongkrong tanpa update story biar nantinya tuh nomor 2 lo tuh ingat rasa hidup. Jadi tuh bukan cuma jadi admin kehidupan sendiri.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Betul-betul.
1: Tapi kalau orang-orang NPD kayak kita memang butuh story.
0: Betul.
1: Memang butuh story. Enggak apa-apa dokumentasi, udah nanti story-nya late aja, telat aja enggak sih?
0: Tapi gua personally gua enggak bisa loh kayak gitu.
1: Oh iya.
0: Gua kayak bukan orang yang bisa menyimpan dokumentasi akan kehidupan gua, tuh gua enggak bisa. Jadi kalau misalnya gua pergi kemana pada saat itu juga gua harus mendokumentasikan dan anaknya, harus gua publikasi.
1: Anaknya emang PDD banget ya, content creator banget on time. Tapi emang ada beberapa tipe atau ada beberapa tipe yang memang dia sukanya tuh telat ngepost.
0: Betul.
1: Iya kan? Gue termasuk orang yang suka telat ngepost karena kayak tunggu gue santai dulu deh baru nanti gue ngepost. Iya kan? Karena sejauh ini gue kan tidak ada target ya. Iya, tidak ada target yang mau dikabarkan BTW.
0: Ya justru itu Syah, karena enggak ada target yang ditawarkan, gue harus nge-share ke semua orang kalau gue lagi ada di mana, kapan, dengan siapa,
1: di
0: mana, namamu siapa.
1: Beda. Tapi Tita, lo harus ada di satu waktu, satu momen. Iya udah lo nikmatin aja. Sekali aja lo lagi me time atau lagi bareng family time.
0: Yes.
1: Ya, gunakan waktu itu untuk ya dengan baik, karena kapan lagi kita punya waktu yang berharga.
0: Betul. Itu penting sih. Kadang gue juga ngerasa kayaknya gue perlu deh untuk kesehatan mental gue, meskipun gue agak susah ya untuk menerapkan itu. Tapi ini benar banget, kalau perlu setidaknya kita tuh enjoy liburan tanpa yang namanya ngasih makan ke sosial media.
1: Betul. Terus yang terakhir di segmen ini apa Tita?
0: Yang terakhir di talk kali ini kita akan ngasih tahu kalian kalau teman pro 2 jangan cuman dengerin lagu tuh lewat cuplikan-cuplikan video viral di TikTok gitu. Jadi kalau misalnya dia udah gak ngetren lagi, ntar lo gak suka lagi sama itu gitu. Jadi kayak lo pasti ada kan kayak satu lagu yang even tuh bakalan keluar banyak banget lagu, lo akan tetap jatuh cinta ke lagu itu. Lo ada gak?
1: Ada.
0: Apa?
1: Gua lagunya Taylor Swift yang Agus.
0: Yang Agus.
1: Karena dia bulan lahir gue, jadi gue suka.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ya kan timeless kan menurut lo. Meskipun
1: menurut orang lain nggak timeless. Iya benar-benar.
0: Ya kan. Menurut orang lain nggak timeless. Menurut lo tuh bakalan kayak itu bakalan terpakai di semua mood lo gitu.
1: Iya betul.
0: Kayak gue tuh gue akan selalu memutar lagu Aras Buana dan Raisa Anggeni yang If You Could See Me Crying in My Room in Every Condition. Mau gue lagi happy, sedih. Karena menurut gue itu adalah lagu yang benar-benar ngena banget di hati gue. Dan gue suka lagu itu tuh bukan karena dia viral doang, tapi memang sebelum dia viral pun gue udah suka lagu itu gitu. Jadi coba teman pro 2, lo tuh harus cari satu lagu atau mungkin beberapa lagu ya yang bisa kayak oh itu tuh lo banget gitu sih menurut gue. Jadi kayak supaya nggak semuanya tuh tentang tren di sosial media atau apapun itu gitu.
1: Iya betul. Jadi temukan diri lo di lagu gitu.
0: Di lagu. Enggak gitu sih.
1: Kayak gitu.
0: Ya itu tadi beberapa tips untuk talk kali ini ya teman bro 2, tapi kita bakalan tetap ngasih tips ke kalian semua di Watch Out. Jadi tetap dengerin kita di
1: Watch Out, lo harus tahu.

0: time for Flash Info.
1: Selamat malam Radua. Flash Info kali ini datang dari Persib Bandung yang resmi menjadi juara Super League 2025 and 2026 setelah bermain imbang dengan skor 0-0 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan hasil tersebut membuat Maung Bandung finish di puncak klasemen dengan raihan 79 poin dan juga unggul head-to-head atas Borneo FC. Sepanjang musim dan Persib tampil konsisten hingga mampu mempertahankan posisi di papan atas sampai akhir kompetisi. Keberhasilan ini juga teman berdua menjadi sejarah baru bagi Persib karena sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun di era modern sepak bola Indonesia. Setelah pertandingan berakhir, para pemain dan ribuan bobotoh merayakan kemenangan di stadion maupun di berbagai sudut kota Bandung. Demikian flash info dari Tita Prima City. Untuk info menarik lainnya bisa kamu akses di www.rri.co.id atau bisa download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: House of Stars kayak malam hari ini. Kayaknya emang banyak banget bintang di malam hari ini. Lo lihat gak bintang?
1: Lah, bintangnya di samping lu.
0: Iya kan, ini maksud gue adalah bintangnya kita gitu kan.
1: Yeah. Ngapain lihat ke atas orang bintangnya di sini?
0: Itu Amrudi masih barengnya sama Farsha dan
1: juga Tita.
0: Kita
1: watch out, lo harus tahu malam hari ini teman Pro 2. Tadi kita udah ngasih sekitar 5 tips untuk lo stop being NPC in your own life or in other lives gitu ya. Dan ini adalah tips ke-6 dari Tita, yaitu teman Pro 2 please. Sebagai seorang NPD, gue tuh gak pernah kalau ditanya, lo makan apa? Itu jawabnya terserah. Atau lo maunya apa hari ini?
0: Jawabnya
1: terserah. Itu gak pernah.
0: Gak
1: pernah.
0: Oh.
1: Lo tanya mantan-mantan gue, Syah.
0: Masih. Gimana mantannya Tita? Langsung aja komen.
1: Enggak, gue serius. Karena gue ketika gue mau ngajakin orang keluar atau gue mau diajak keluar, gue pasti udah tahu tujuan gue mau kemana.
0: Oke.
1: Kecuali gue mau nyari masalah aja. Kalau gue mau nyari masalah baru gue jawabin terserah.
0: Iya, baik.
1: Karena sumpah jawaban terserah itu adalah NPC behavior abis.
0: Benar. Selain lo akan menjadi NPC di diri lo adalah lo akan menjadi orang yang annoying. Orang lain.
1: Jujur.
0: Tergantung ya. Tapi balik lagi orang yang lagi bareng sama lo pada saat itu. Kalau misalnya emang itu bareng bestie lo yang sudah terbiasa mungkin okay aja.
1: Mungkin
0: cuman
1: okay aja.
0: Yang sudah terbiasa dan keseringan tuh bakal juga jadi
1: betul.
0: Kesel.
1: Tapi menurut gue tetap aja sih nggak okay sih. Kayak apalagi kalau ketika yaudah lo jawab terserah. Artinya kan terserah itu adalah semuanya lo mau gitu. Tapi kalau misalnya lo jawab terserah, terus kita memberikan advice about something, lo lo marah karena nggak sesuai sama lo.
0: Itu
1: gue nol banget.
0: Betul.
1: Lo maunya apa? Jadi itu bukan terserah dong. Itu artinya lo tuh mau, cuman lo gak tahu apa gitu. Ya udah lo cari dulu jawabannya, baru lo jawab. Jangan langsung tiba-tiba terserah.
0: Betul-betul, iya tuh kalau misalnya teman berdua mau jawab terserah, ya udah terima apa ada.
1: Terima apa adanya.
0: Apa adanya ya,
1: karena memang dari awal lo udah melemparkan keputusan ke orang lain kan.
0: Betul. Dan yang ketujuh adalah teman berdua, kalau capek ini ya teman berdua ya, ya tidur ya kan. Bukan malah buka HP, terus bilang ke story gue butuh healing.
1: Lo ngejek gue ya?
0: Ini
1: kan gue yang buat ya?
0: Bener. Bener. Iya, betul dalam produk. Ya mungkin ada tujuannya.
1: Ada tujuannya
0: biar
1: cewek, boy.
0: Biar ngode, iya kan ajak healing enggak apa-apa, tapi ya janganlah ya kalau bisa
1: jangan
0: ya. Hindari itu ya, jangan sering-sering.
1: Jangan sering-sering. Apalagi kayak misalnya lo tuh udah tahu udah capek nih, tapi malam-malam lo masih mantengin story kira-kira gue ngupload yang mana ya malam hari ini. Terus captionnya please ajak gue ke pantai atau
0: ini gue kayak kenal banget story-nya.
1: Spesifik banget
0: nggak apa kayak gitu, cuman jangan keseringan aja.
1: Kayak ya udah lo tuh capek pikiran, capek badan, itu tuh semuanya tuh adalah arahan lo tuh untuk tidur, bukan malah menunggu ajakan dari orang lain.
0: Nggak apa-apa ya, lo aja yang jadi pengajaknya aja, lo yang ngajakin orang-orang, nggak apa-apa. Kita jadi healing bareng ya kan.
1: Benar-benar.
0: Terus apa lagi Tita?
1: Jangan semua momen sepi lo atau momen ketika lo tuh nggak ada kegiatan apapun lo isi dengan sesuatu yang memungkinkan untuk lo tuh terdistraksi gitu. Jadi kadang teman Pro 2 otak lo tuh cuma butuh istirahat. Lo tau gak sih, gue barusan dapat informasi nih ya teman Pro 2. Lo pernah nggak ketika lo tuh nggak ngelakuin apa-apa tapi lo ngerasa capek?
0: Pernah kan?
1: Karena kenapa? Karena pikiran lo itu tuh ada di tempat lain. Jadi kayak misalnya kita abis ngobrol ini soal NPD dan NPC ini, abis itu lo cabut, lo balik ke rumah, tapi pikiran lo tuh masih ada di sini. Jadi lo akan menguras energi lo gitu loh, bakalan menguras energi lo dan berujung membuat lo tuh capek.
0: That's why teman Pro 2,
1: lo tuh harus mengontrol pikiran lo. Betul. Jadi jangan ketika jam kosong itu lo tuh terdistraksi untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya udah gak perlu lo pikirin lagi.
0: Iya betul, mungkin ada beberapa hal atau beberapa pikiran yang memang gak perlu untuk dipikirkan secara terus menerus ya teman Pro 2. Karena kalaupun itu akan sustain atau berkelanjutan yang terjadi di hidup lo, gak apa-apa, tapi setidaknya lo akan ada momen dimana lo rehat.
1: Betul.
0: Maksudnya gak apa-apa berkepikiran, tapi setidaknya lo berhenti dulu untuk melakukan apa kek atau mikirin apa kek, biar
1: bener.
0: Lo stop untuk tidak mikirin. Untuk kalau gue, biasanya gue lagi pusing, maksudnya lagi mikirin satu hal dan gue akan buka TikTok yang bikin gue happy.
1: Betul.
0: Ya,
1: atau ini dia lagu.
0: Eh bukan.
1: Foto Aji, rehat ngebulan.
0: Iya kayak gitu, maksudnya cari-cari hal yang bisa buat kita ya tidak pikiran dengan hal itu terus.
1: Benar-benar. Jadi kayak lo harus membuat pikiran lo tuh supaya tidak terdistraksi ke hal-hal yang negatif lah.
0: Yes, yeah. Betul. Next, terus ada jangan selanjutnya ya, belajar nomor 9. Belajar jalan tanpa harus selalu ditemenin, karena teman pro 2 main karakter itu kadang emang ada scene solonya.
1: Bener. Ini gue banget sih setuju Jin ya. Lu kadang lu gitu gak sih, kayak kadang gue kalau misalnya gue pengen keluar sendiri gitu ya, gue keluar aja gitu kayak BK atau ke LCM gitu ya. Terus gue kayak gue ngerasa semua orang merhatiin gue. Gue pusat dunia.
0: Bener, main karakter. Oh lu main karakter.
1: Main karakter.
0: Bener.
1: Karena gue main karakter di hidup gue sendiri.
0: Betul. Dan teman pro 2 tuh kayak sekarang itu banyak banget orang-orang yang memang udah ketergantungan sama pacarnya gak sih? kayak mereka tuh kalau tanpa pacar ya susah.
1: Gak bisa keluar.
0: Jangan teman pro 2, maksudnya lu kalau bisa berani.
1: Betul.
0: Walaupun diri lu si introvert apapun itu, beraniin diri untuk sesekali ya. Walaupun memang tidak bisa untuk berkali-kali, sesekali untuk kalian tuh berani pergi sendiri.
1: Betul.
0: Makan sendiri. It's okay, gak apa-apa.
1: Benar-benar. Selain memberikan ketenangan jiwa, kadang itu tuh menurut gue jadi kayak momen me time dan lo untuk mengutamakan diri lo sendiri sih.
0: Iya, betul.
1: Dan
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Sangat diperlukan at least kayak once in a month atau yes, bahkan seminggu sekali kalau misalnya lo memang punya waktu untuk kasih self reward lo gitu. Tapi even tuh lo gak punya, lo harus mengosongkan waktu emang untuk diri lo, ya kan? Gitu. Next, untuk segmen ini ada jangan bikin internet jadi penentu siapa lo. Dan kalau semua yang lo suka apa ya kayak ada di internet ya, jangan bikin itu tuh kayak mentutur lo untuk menjadi seseorang yang ada di internet itu.
0: Bener.
1: Just being your own self.
0: Bener. Apalagi kalau misalnya sekarang tuh kalau misalnya lo buka FYP itu banyak banget yang suka sama anak teknik.
1: Hey.
0: Jadi itu sebenarnya FYP gue sih sebenarnya.
1: Lo bukan anak teknik tuh, red flag ya?
0: Agak beda ya, iya. Maksudnya jangan karena banyak FYP lo yang seperti itu terus lo jadi kayak type gue anak teknik deh. Enggak apa-apa, tapi walaupun lo anak teknik itu green flag banget, enggak apa guys, jujur. Sebagai anak yang di kampus teknik asik, merekomendasikan.
1: Ya kali sih Syah, masa yang punya wilayah ngatain wilayahnya sendiri.
0: Ya enggak ya, makanya gue merekomendasikan anaknya pinter-pinter. Cuman emang minusnya gak ada waktu aja guys.
1: Boleh sih, gue minusnya anak teknik satu.
0: Nanti ya, bisa dikontak ya. Siapa yang mau Tita bisa WhatsApp di 081
1: kan? Bukan high quality jomblo.
0: Oh iya, bukan. Nanti ya, ada waktunya besok ya.
1: Tapi tolong anak teknik arsitektur atau teknik sipil boleh.
0: Agak lebih detail ya, kenapa sih emang cocok sama anak ilkom? Kayaknya semua
1: selain mereka berdua red flag.
0: Enggak sih, semuanya bagus kok.
1: Apalagi ini gue personal sih sebenarnya.
0: Oh, nggak usah disebut, kayaknya nggak usah sebut deh. Jangan sebut.
1: Nanti saya di bom atau.
0: Iya, jangan. Ayo, kayaknya semua orang green flag kok. Tergantung pandangan dari kita ke orang itu aja bener. Ya.
1: Tapi menurut lo red flag itu apa sih?
0: Red flag itu bendera merah. Bener nggak?
1: Jangan ya? Terlucu ya. In entire life.
0: Bendera merah, red flag, iya kan?
1: Benar.
0: Enggak sih, iya benar. Ya red flag menurut gue kalau dia itu gimana ya? Ada hal yang gue enggak suka terus apa ya? Gimana ya menurut gue? Gue enggak suka terus itu dinormalisasikan sama orang-orang. Benar enggak sih? Yang seharusnya itu tidak baik tapi dinormalisasikan sama orang-orang. Contohnya. Misalnya cowok itu suka selingkuh, tapi dinormalisasikan sama lingkungannya. Red flag.
1: Menurut lo, nurunin footstep itu green flag atau enggak?
0: Berminimum. Okay. Udah kali gak terasa konsumsi udah ada.
1: Tips yang lain ya teman Pro 2, ke teman Pro 2 semuanya. Jadi keep on tuning di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Itu kan sebenarnya lagu NPC banget sih.
1: Kenapa lagu NPC banget?
0: I hope you to be happier. Gimana gue mau bahagia kalau bahagia gue sama lo?
1: Benar. Tapi Tita itu juga jangan itu karena NPC itu jangan buat kita kayak tergantungan sama seseorangnya.
0: Iya benar.
1: Walaupun emang kita selalu bergantung sama
0: benar-benar.
1: Iya. Ida,
0: jujur itu agak beda. Itu di luar
1: dia. Iya, itu beda. Iya, benar-benar baik. Iya, kita lanjut aja kali ya, jangan masih itu kalau agak panjang itu pembahasan kalau itu ya.
0: Ya teman Pro 2, kita bakalan melanjutin tips-tips yang bakalan kita kasih ke kalian semua malam hari ini teman Pro 2. Tips yang ke-11 adalah stop ngelakuin sesuatu yang lo tuh sebenarnya enggak suka gitu. Cuman biar sosial media lo tetap estetik.
1: Benar sih. Biar Instagram estetik ada positifnya. Tapi balik ke negatifnya adalah diri lo jadi NPC.
0: Gue ya Syah, gue sekarang tuh udah kayak yang udahlah.
1: Gimana tuh?
0: Kayak stop estetik gitu loh. Kayak estetik gitu loh. Ngerti kan apa yang mau gue ucapin? Gak penting estetik-estetik itu.
1: Yang penting kita happy.
0: Yang penting kita happy.
1: Iya betul.
0: Orang-orang gak ngasih gue duit gara-gara gue estetik. Tapi orang-orang ngasih gue duit.
1: Bener-bener, kenapa?
0: Karena gue mantep.
1: Oh benar-benar balik lagi ya emang sebenarnya kunci ukir estetik tapi mantep
0: tapi
1: nih
0: kalau berarti
1: iya benar-benar
0: nomor dua tapi biasanya orang estetik orang estetik belum tentu mantep orang mantep udah pasti estetik.
1: Oh yes
0: gila
1: benar-benar iya makanya ini teman produk adalah kalau misalnya teman produk mau estetik secara natural adalah jadi orang mantep. Iya betul. Gimana caranya mantep? Next week ya kita bahas ya. Boleh. Nanti besok
0: nanti kita kasih 18 tips being orang mantep
1: versi
0: kita dan juga Farsha.
1: Betul.
0: Jadi orang-orang mantep RRI.
1: Jadi kita bahas NPC dulu ya. Tips selanjutnya adalah teman produk stop pura-pura sibuk biar kelihatan penting. Ya gimana ya?
0: Hey, gak selamanya sibuk itu penting.
1: Iya sih benar-benar. Tapi jujur iya sih, maksudnya lo harus menentukan skala prioritas lo sih.
0: Biasanya orang-orang yang gue suka banget sama trennya, hey I just met you. Itu kan kayak kelihatan sibuknya kan.
1: Iya.
0: Sibuknya tuh nyibuk banget gitu loh. Tapi sebenarnya kayak belum tentu penting.
1: Benar-benar. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang NPD yang harus validasi, mungkin bisa kita terlihat sibuk ya. Tapi jangan membebankan diri lo.
0: Enggak sih.
1: Menjadi NPC.
0: Benar.
1: Iya kan, balik lagi jadi NPC. Jatuhnya balik lagi adalah lo yang akan terbebani teman Pro 2.
0: Karena menurut gue ya Syah, orang yang tidak menjadikan dirinya sebagai NPC di hidupnya sendiri atau ya udahlah kita sepakat orang mantep gitu ya. Orang mantep tuh tahu kapan waktunya lo tuh untuk istirahat, kapan lo waktunya untuk kembali beraktivitas gitu. Karena kayak mereka akan put their own self first gitu kan. Jadi kayak apapun kesibukannya disempetin aja tuh istirahat.
1: Iya betul. Pokoknya sempetin istirahat apapun kesibukan lo emang walaupun beneran sibuk kayak gua maksudnya.
0: Bener aja gua.
1: Iya. Lanjut Tita.
0: Next ya teman Pro 2, jangan takut kelihatan cringe pas nyobain hal baru. Karena semua hal yang menurut lo keren sekarang ketika lo tuh nggak bisa ya pada dasarnya akan diawali dengan yang namanya norak dulu ya gak sih?
1: Iya betul. Jadi, karena memang semua butuh percobaan ya. Yes. Kalau misalnya kita nggak mulai mencoba kapan lagi? Bener. Ya kan lo nggak akan menjadi orang itu kalau lo nggak akan mencoba gimana prosesnya menjadi orang itu.
0: Who knows bro?
1: Yes,
0: ya kan. Jadi kayak yang udah ya udahlah nggak usah mikirin what other people thinks about you gitu ya. Jadi kayak ya udah lakuin aja terabas tabrakin aja gitu kan karena kayak ya udah sih, maybe we got married one day, but who knows?
1: Maksudnya lo menikah sama siapa sih yang mantan lo itu? Oh enggak, maksudnya orang baru loh. Maksudnya abang-abangan yang itu kan?
0: Abang-abangan ya.
1: Yang itu lah pokoknya. Iya. So,
0: kenapa ya? Enggak, sabar.
1: Adalah abang yang mana lagi, Tita? Gak paham banget
0: kenapa gimana. Kenapa sih gue tuh selalu suka sama orang yang gak suka sama gue?
1: Ya itu karena biar lo terus akan menjadi orang NPD.
0: Karena dia apa coba? Dia gak semantep gue.
1: Udah stop ya, stop kita
0: jadi orang
1: ini.
0: Lanjut.
1: Selanjutnya adalah sekali-kali teman Pro 2 itu makan tanpa nonton apa-apa. Sekarang nih, gue lihat orang-orang di sekitar gue kalau makan itu pasti sambil nonton, nonton sesuatu. Jujur, orang-orang di sekitar gue sekarang maksudnya ya kan? Iya ini pasti mereka sambil nonton. Sebenarnya tuh, ya balik lagi ke selera masing-masing ya. Mungkin ada yang kayak ngerasa gak ada rasanya kalau gak sambil nonton.
0: Bisa.
1: Atau kayak gak mood jadi kayak bingung mau ngapain, mau masuk mulut atau masuk mata gitu. Enggak sih kayaknya.
0: Apalagi banyak kan tren-tren yang kayak belum mau mulai makan kalau belum dengar.
1: Oh iya iya.
0: Stop senyum, cause it's about to go.
1: Oh iya. Yeah. Bisa. Itu radio mana kayak mana? Radio mana?
0: Lupa gua.
1: Iya itu pokoknya. Oh iya.
0: Iya
1: benar-benar itu.
0: Tapi gua enggak bisa mulai makan sebelum gua nonton seseorang mengkalibrasi sebuah kopi.
1: Astaga.
0: Gue yakin di tempat dia lagi ngedengerin Pro 2 gede-gede, jadi gue sengaja ngomongin ini.
1: Oh benar. Oh.
0: Karena gue NPD.
1: Lo excited ya, makanya dia lagi denger. Oke.
0: Next
1: adalah teman Pro. Lu dong lo.
0: Kurang-kurangin deh ngomong. Gue tuh orangnya atau kayak gue tuh sebenarnya kayak gini loh. Gue tuh sebenarnya kayak gitu loh, kayak gitu. Karena sebenarnya personality lo itu tergantung apa yang lo suka.
1: Iya benar.
0: Kayak misalnya lo lagi suka sama hal-hal misterius. Gila, gue orangnya misterius banget sih, ya, gitu. Atau misalnya kayak gue lagi akhirnya ini gue lagi suka kopi gitu ya. Gila, gue anak kopi banget, bro. Gitu. Tergantung apa yang lo suka akhir-akhir ini biasanya.
1: Iya. Tapi kayak kalau misalnya kayak gitu lebih baik menurut orang aja nggak sih? Maksudnya kayak, tapi nggak apa kalau misalnya kita sama orang baru, terus orang baru tuh kayak pengen tahu kehidupan kita, bisa aja kita ngomong gue tuh orangnya gini. Itu bisa aja.
0: Itu bisa
1: sih?
0: Aja. Yeah. Cuman kayak jangan sampai deh ketika lo ketemu 10 orang baru dalam satu hari, diri lo ada 10 beda-beda.
1: Oh, menyesuaikan. Iya benar.
0: Lo ketemu nih cowok pertama, gue udah punya cowok, ketemu cowok kedua, kok gue belum punya cowok.
1: Jangan dong Prodo ya. Ya kalau bisa ya menjadi diri lo apa adanya lah intinya.
0: Percaya kalau jadi diri lo apa adanya lo akan disukai juga kok dengan apa adanya.
1: Betul.
0: Ya udah, kita bakal lanjutin ngasih tips lagi ke kalian semua teman Prodo. Karena kita masih ada 3 tips lagi ya.
1: Masih 3 tips lagi nih terakhir yang memang harusnya teman Prodo bisa benar-benar terapin ya. Enggak juga sih, terapin juga apa sih, pasti sih.
0: Ya kalau mau jadi NPD dan mantep ya terapin.
1: Oh iya, terapin lah.

Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau misal kata case-case, take me home, kalau menurut gue take me your home.
1: Ih, Farsha nakal, siapa yang ngajarin? Nah,
0: maksudnya kenalin ke keluarga lo gitu.
1: Oh, gitu.
0: Take me your home, maksudnya bawa gue ke keluarga lo kenal gitu.
1: Oh gitu, kayak udah stop gak sih lo tuh ngejadiin gue HTSN doang?
0: Betul.
1: Percuma HTS 4 tahun kalau enggak dibawa ke rumah.
0: Betul, percuma udah 4 tahun masa enggak dijadi-jadi minimal itu jadi pacar. 5 tahun bertahan tak ada kepala gitu kan.
1: Daripada lo sama yang 4 tahun enggak ada kepastian itu mending gua sama gua nih kurang mantap apa gua?
0: Dia insecure. Kan gua bilang di awal.
1: Oh iya, maaf.
0: Udah insecure. Iya, dah, yo. Gimana kalau misalnya kita kasih
1: 3 tips terakhir
0: biar teman pro 2 enggak jadi NPC. Benar. Dia jadi NPD kayak kita. Betul. Tapi jangan kayak kita juga sih.
1: Yang ke-16 teman berdua, jangan stalking hidup orang tiap malam terus dan bilang kalau hidup lu tuh boring. Karena ya gimana kalau misalnya lu compare-nya sama story-nya Rizuka Ari yang tiap hari ke Eropa. Terus lu harus menjadi terangin gue
0: sih. Terang ya Tit ya, gak apa-apa. Sebenarnya gak apa-apa, lo nontonin story orang-orang tuh biar memotivasi lo untuk biar lo bisa bekerja keras lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Bisa, cuman ya jangan tuh menjadi kan lo memaksakan segala hal.
1: Benar, dan jangan bikin itu tuh lo ngedown gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Gila ya orang lain kok bisa sih kayak gitu, kok gue enggak. Terus lo jadi malas gitu, jangan.
0: Iya, malah jangan jadi malas, harusnya memang kita lebih semangat. Yes. Untuk melakukan biar jadi kayak orang itu.
1: Betul.
0: Orang tuh jadi bisa apalagi gue.
1: Benar.
0: Iya kan. Terus punya hobi itu tuh sebenarnya nggak harus diposting guys. Walaupun ya biar ada bagian hidup lo yang apa ya?
1: Jadi
0: milik diri lo sendiri.
1: Tapi kalau misalnya gue tanya, lo ada nggak hobi yang sebenarnya orang lain tuh nggak tahu kalau itu tuh hobi lo gitu?
0: Hobi tidur gue. Iya beneran. Kok gue jadi canggung gitu kita ya? Tapi iya, beneran.
1: Enggak, itu kan kayak hobi umum gak sih? Kayak menurut lo kayak yes, mainstream dan cuman lo doang yang tahu gitu ada gak?
0: Enggak ada sih. Kayaknya enggak ada sih. Emang semuanya udah ke-posting sih, kebetulan.
1: NPD soalnya, iya. Enggak sih, kalau gue apa ya, Syah? Gue tuh diem-diem ternyata gue tuh orangnya suka suka kayak...
0: Apa tuh?
1: Diam tanpa melakukan apapun dalam waktu yang cukup lama gitu loh. Jadi kayak misalnya gue ngerasa gue burn out atau apapun, gue kadang memilih untuk merenung kayak sejam dua jam gitu. Yang bener-bener gue literally merenung doang.
0: Lu terlalu jonggrang apa gimana? Maksud kayak betapa jatuhnya ya. Iya iya gak apa-apa tapi ya gak apa-apa.
1: Itu entah termasuk hobi atau apa sih. Tapi
0: kayaknya gak termasuk hobi itu kayaknya
1: Rutinitas ya. Supaya tetap waras gitu ya, mungkin bener, ya. Tapi it's okay juga kalau misalnya gue mau nganggap hobi kenapa?
0: Iya, bayar apa-apa. Enggak apa-apa juga sebenarnya tidur bukan hobi.
1: Benar-benar.
0: Itu rutinitas gue kan. Oh. Tapi itu kan karena gue terlalu sering gue jadi hobi.
1: Yes. Iya. Dan yang terakhir
0: ya. Kalau
1: lu ngerasa hidup lu akhir-akhir ini kayaknya autopilot gitu ya, kayak ngikutin arus, terus kayak lu males nyetir kayak gitu ya teman pro 2. Mungkin bukan karena lu nya tuh males sih, cuman karena udah terlalu banyak hidup itu untuk nyenengin timeline orang-orang aja. Jadi kayak misalnya lu punya schedule, daily schedule yang kayak oh jam segini gua ngapain, jam segini gua ngapain. Tapi output utama lo tuh adalah untuk menyenangkan timeline itu gitu. Kayak which is lo mengeluarkan outputnya ke dalam sosial media lo atau gimana gitu. Jadi kayak lo terpacu akan engagement dan target niche yang lagi lo kejar gitu.
0: Iya, betul. Atau kalau misalnya sering di kehidupan kita adalah kita gak enakan sama kawan-kawan. Misalnya kita punya circle banyak nih, iya kan? Terus maksudnya circle yang satu ini tuh gak terlalu dekat, tapi mereka mau main. Terus kalau misalnya kita gak ikut, kita jadi gak enak.
1: Betul.
0: Padahal kita punya plan yang lebih baik, lebih penting lagi.
1: Lebih penting.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Benar-benar lebih banyak menyenangkan orang lain ketimbang menyenangkan diri sendiri.
0: Iya, stop jadi orang gak enakan, guys. Iya, stop Tita. Karena memang susah sih jujur. Itu termasuk jadi NPC juga sih. Maksudnya kayak kita jadi orang gak enak terus kita ngikutin orang lain terus menerus ya. Itu akan susah untuk kita Tita.
1: Hey,
0: dan teman pro 2 ya.
1: Teman pro 2. Jadi orang gak enakan akan ngebuat orang lain jadi seenaknya sama lo.
0: Itulah, betul ya.
1: Jadi
0: betul,
1: daripada betul, lo menjadi betul. Orang gak enakan, lebih baik lo seenaknya sama orang.
0: Jangan juga, maksudnya gak enakan kayak misalnya lo diajak ngerjain tugas di kafe, iya kan. Padahal tuh lo pengennya tuh work from home.
1: Kayak lagi yang satu ini ya.
0: Tapi gak sampe, nyampe, gak nyampe, gak nyampe, gak nyampe.

0: Brodua, Brodiri, Riban Terlambung, teman terbaik kamu.
1: Teman Brodua, terima kasih udah dengerin Tita dan juga Farsha di Wacot malam hari ini. Dan ini waktunya kita berdua pamit dari pendengaran kamu. Setelah dari kita, let's be Farsha and Infus. Yes,
0: dengarkan informasi seru semua tentang bola sama Pro 2 di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara tetap di udara.
1: And now bye.
0: Bye teman Pro 2.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kan, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

kakatlur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RI Bandar Lampung.

0: para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
1: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

gak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Majukan Indonesia.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 9,5.

0: Wait, Simon, what's going on here?
1: There you go.
0: There's your clip. They shredded it.
1: We have fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bangka Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo. Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya? Oh.

0: mana itu?
1: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
2: Udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
0: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
3: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini tanggal 23 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Liza Karyana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini edisi Minggu 24 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka tetap merdeka.

MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Senang sekali pagi hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda pendengar di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, tentunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung kami akan terus menemani Anda hari ini edisi Minggu 24 Mei 2026. Menemani Anda tentunya yang saat ini akan merencanakan, mungkin Anda ingin menikmati waktu liburan ya, mengunjungi tempat-tempat wisata, atau mungkin juga ada acara keluarga nih. Senang banget pastinya kami akan terus menemani segala aktivitas Anda di hari Minggu nih pendengar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Nanti kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita, ada Bapak Ustadz Zainal Arifin, SPDI dari KKMM. Dan nanti kita akan ngobrol tentang merajut tali persaudaraan dan kebersamaan antar sesama muslim di hari Idul Adha. Nah untuk Anda bisa ikut bergabung nanti dalam acara ini pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Kita akan hadirkan acara Mutiara Pagi selama 30 menit. Dan untuk Anda juga yang pagi hari ini mungkin sudah ada dalam perjalanan nih, akan mengunjungi tempat-tempat wisata atau mungkin juga akan berkumpul bersama dengan keluarga yang mungkin agak jauh ya jaraknya, tetap berhati-hati aja dalam membawa kendaraan Anda. Dan kalau kita lihat dari pantauan CCTV Polresta Bandar Lampung nih pendengar, kita lihat dari Jalan Ria Kudu kendaraan yang melintas masih lengang ya, tidak terlalu ramai yang melintas di pagi hari ini. Begitupun dari pintu masuk terminal Raja Basa ya pendengar, kendaraan yang melintas baru 1, 2, 3 gitu kan ya, masih sedikit ya yang melintas. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, terutama yang membawa kendaraan roda 2 gitu kan, tetap berhati-hati ya, jangan ngebut-ngebut walaupun jalanan terlihat lengang gitu kan ya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kami kembali menemani Anda dan pagi hari ini sebelum kami hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda pendengar, terlebih dahulu kami akan hadirkan Murotal Quran kali ini dengan surat Al-An'am ayat 160 hingga 165 bersama Sofyan Hadi. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan pendengar sehingga pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Dan pendengar, Hari Raya Idul Adha ini tentunya bukan hanya tentang ibadah kurban semata, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat rasa persaudaraan dan juga menumbuhkan kepedulian antar sesama Muslim. Di tengah berbagai perbedaan dan kesibukan hidup, Idul Adha mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, serta pentingnya menjaga tali persatuan. Nah, melalui tema pagi hari ini kita akan ngobrol tentang tema kita, yaitu merajut tali persaudaraan dan kebersamaan antar sesama Muslim di Hari Raya Idul Adha. Kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Zainal Arifin SPDI, dan kita akan langsung aja sapa Bapak Ustadz Zainal Arifin. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, seperti biasa dalam acara Mutiara Pagi, nanti kita akan undang pendengar kita untuk ikut berinteraksi ya Pak Ustadz, melalui telepon dan juga WhatsApp. Namun mungkin sebelum kami ataupun kita mengundang pendengar kita untuk ikut berinteraksi, bisa terlebih dahulu diberikan tausiahnya pagi hari ini Pak Ustadz. Silahkan.
1: Baik, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu falamudillalah wa ma yudlil falahadiyalah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'ati sayyi'atal hasanah tamhuha wa khuluqinas bi khuluqin hasanin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pendengar program RRI di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa mengudara, bertemu walaupun tidak harus bertatap muka dengan kondisi, ya ini mungkin lagi musim ya, ini lagi serak-serak bagaimana, tapi mudah-mudahan ini semua tidak menjadi penghalang atas jalannya program kajian pada pagi hari ini. Baik para pendengar program RRI di mana saja berada, sesuai dengan tema yakni merajut ukhuwah persatuan dan kesatuan antar sesama Muslim di Hari Raya Idul Adha ini. Kesannya memang kayak sedikit aneh itu ya judulnya, tapi ya sudah menjadi fenomena karena yang namanya iftirak, perpecahan, perselisihan itu ya sudah menjadi semacam ketetapan, bahkan semenjak dari zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu sudah diprediksikan oleh Rasulullah bahwasanya kelak sepeninggalku, kata Rasulullah, maka niscaya akan aku temukan perselisihan-perselisihan, perpecahan-perpecahan yang begitu banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian nanti menemui hidup yang panjang atau panjang umur kalau bahasa kita hari ini ya, itu wasiat Rasulullah kepada para sahabat. Man ya'is minkum fasaya rohtilafan kasiro, maka niscaya kalian akan menemukan perselisihan-perselisihan yang sangat banyak, perpecahan-perpecahan yang sangat banyak. Kalau itu sudah terjadi, ya, maka solusinya adalah wa'alikum bisunnati wa sunnatul khulafa' rasidin al-mahdiin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan para sahabat-sahabatku yang telah mendapatkan petunjuk, yaitu khulafa' rasidin. Nah, inilah yang sudah diwanti-wantikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, bahwasanya ya sepeninggal Rasulullah nanti akan terjadi perselisihan-perselisihan, perpecahan-perpecahan yang begitu banyak, ya. Dan itu juga diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ummati ala salasina wa sab'ina firqatan kulluhu finar ila wahidah wa hiyal jamaah. Umatku nanti akan terpecah-pecah, akan terbagi menjadi 73 firqah, golongan yang pecahan-pecahan. Kulluhu finar, semuanya akan masuk ke dalam neraka, ila wahidah, kecuali satu firqah, satu golongan, wahil jamaah, yaitu al-jamaah. Ditanya oleh para sahabat, wa mahiyal jamaah ya Rasulullah, siapa yang masuk dalam golongan al-jamaah itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ana alayya wa ashabi, barang siapa yang berpegang teguh mengikuti aku dan mengikuti para sahabat-sahabatku yang mendapatkan petunjuk, yaitu khulafa' rasyidin al-mahdiin. Para pendengar program RRI di mana saja berada, adapun perbedaan yang muncul ya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk dalam empat hal secara umum, ya. Yang pertama, perbedaan tempat. Ini karena umat Islam itu tidak hanya tinggal di dalam satu tempat, beda kebiasaan, beda adat, bahkan sampai beda pemahaman. Ya, yang kedua, perbedaan ras antar ataupun suku. Yang ketiga, perbedaan ya, bahasa. Dan yang keempat, perbedaan paham atau keyakinan. Nah, inilah poin yang keempat. Ini kadang yang justru menjadi pemicu, ya, perbedaan-perbedaan paham, keyakinan. Ini yang menjadi pemicu rentannya, ya, terurainya persaudaraan antar sesama muslim, ya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya al-mu'minu lil mu'min kal bunyani, sungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu kal bunyan, seperti bangunan, ya sudu ba'dahu ba'dhan, yang satu dengan yang lainnya itu saling kait mengkaitkan, saling kuat menguatkan, ya. Ini meskipun apa, meskipun beda ya, beda suku, beda ras, beda tempat, ya, tapi ketika kita diikat oleh ikatan Islam, maka jadilah kita sebagaimana bangunan yang kokoh. Kenapa? Kita nanti akan saling menguatkan, ya. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsi, ya. Orang-orang itu tidak nanti dikatakan sebagai seorang yang beriman, la yu'minu ahadukum, ya, salah seorang di antara kalian itu tidak akan dikatakan sebagai seorang yang beriman, hatta yuhibba, sampai ya kalian itu saling mencintai, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya, artinya para pendengar program RRI di mana saja berada, apapun yang menjadi penyebab perbedaan-perbedaan paham di antara kita, ketika kita ini adalah sudah sebagai saudara, maka jangan sampai perbedaan-perbedaan itu menjadi pemicu terurainya ikatan ukhuwah persaudaraan di antara kita. Karena ya namanya perbedaan, karena beda tempat itu mesti beda juga kebiasaan, beda suku, beda pemahaman. Apalagi kalau kita nanti bicara masalah pemahaman dari madzhabul arba'ah, empat imam madhab sendiri itu mereka di dalam memahami Islam itu juga mempunyai pemahaman pemahaman yang beda-beda. Tapi kita tidak dapatkan di antara empat imam madhab itu yang saling berselisih, saling gontok-gontokan, pecah belah, enggak ya. Tapi mereka saling menguatkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Inilah yang harus kita bangun, utamanya di momen Idul Adha ini. Ya, jadi ya kalaulah mungkin kemarin di Idul Fitri ya kita dapat perbedaan-perbedaan ya antara Muhammadiyah dengan NU, taruhlah itu beda di dalam melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ini karena mereka masing-masing itu ada dasar, maka kita laksanakan, itu nggak akan menjadi permasalahan, ya nggak jadi permasalahan. Nah sekarang ini juga ya pada Hari Raya Idul Adha ini, maka kita kuatkan lagi persaudaraan kita. Tidak ada yang namanya Muhammadiyah, tidak ada yang namanya NU, tidak ada yang namanya Persis dan lain sebagainya, ya. Tapi kita semua adalah Muslim, kita semua adalah Islam. Maka mari kita saling mengerti keyakinan, pemahaman yang mungkin ya di antara kita itu adalah mungkin akan berbeda dalam memahami masalah-masalah hukum. Tapi yang terpenting bukan bagaimana kita memahami hukum menurut apa yang kita yakini, tapi bagaimana keyakinan kita yang beda dengan saudara kita yang meyakini pemahaman-pemahaman yang mungkin beda dengan kita, itu kita rajut dengan jalinan ukhuwah, kita rajut dengan silaturahmi, ya kita saling legowo, kita saling menghargai pendapat-pendapat orang lain. Maka ketika itu sudah ada, kita tanamkan dalam diri kita, para pendengar program RRI di mana saja berada, maka semua itu tidak akan menjadi penghalang terrajutnya jalinan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ini yang terpenting. Ya, bagaimana kita di negara NKRI ini menjadi warga negara yang bersatu padu, meskipun berbeda-beda. Itulah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, meskipun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua. Nah, ini yang harus kita tanamkan juga. Apalagi kita ini adalah seorang Muslim yang ikatan, ya, seorang Muslim itu bukan bagaimana cara ibadah kita, tapi bagaimana akidah kita kepada Allah. Selama pelaksanaan sholat kita masih sama, Nabi kita masih sama, Tuhan kita masih sama, Allah, Quran kita masih sama Al-Quran, ya, kitab suci kita masih sama-sama Al-Quran, maka tidak ada alasan dan tidak ada celah buat kita untuk kita tidak bersatu. Maka melalui momen Idul Adha ini, mari ya kita kembalikan kepada sejarah. Bukan hanya sebagaimana kita hanya ya untuk senang-senang saja, tapi bagaimana Nabi Ibrahim, Ismail dan juga istrinya mereka ya bersatu dalam keyakinan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu diperkuat pada saat momen hari raya Idul Adha ini. Inilah pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, keikhlasan yang telah ditunjukkan oleh putra beliau Ismail alaihissalatu wassalam dan juga istrinya, yang semuanya itu kemudian dikemas menjadi satu kesatuan sehingga menjadi hamba Allah yang bersatu. Ya, istri Nabi Ibrahim ya dengan keputusan yang telah diambil oleh suaminya, anaknya untuk dikorbankan ya karena keikhlasan yang dia berikan kepada Allah, maka tidak ada yang namanya perselisihan di situ. Maka ini pula lah yang harus kita rajut di hari raya Idul Adha ini. Semoga Idul Adha kali ini menjadi awal momentum yang paling berharga buat kita kaum muslimin untuk terus bersatu. Mari kita gaungkan persatuan dan kesatuan ini di mana saja, ya. Sekali lagi, terkait dengan ras suku kita yang berbeda, tempat kita yang berbeda, keyakinan pemahaman kita yang berbeda, tapi jangan sampai itu semua menjadi laknat buat kita, jadikan itu semua rahmat buat kita, karena sesungguhnya kita semua bersatu. Dan yakinlah, selama kita masih masuk dalam golongan umat Nabi Muhammad, maka kita akan masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, kullu ummati, kata Rasulullah, seluruh umatku, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Ini yang kata kunci yang harus kita pegang pada kesempatan pagi hari ini, ya, bahwasanya kita semua selagi kita masih menjadi umat Nabi Muhammad, mengikuti perintah Allah, mengikuti apa yang menjadi saran petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakhalal jannah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada umat Nabi Muhammad kemudian kok yang masuk ke dalam neraka. Semuanya akan diangkat derajatnya, semuanya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam jannah. Maka mari, ya, kita perkuat jalinan ukhwah kita, tali silaturahmi kita pada hari yang adha ini. Demikian, ya, sekilas untuk pembuka kajian mutiara pagi kita pada pagi hari ini. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin ingin didiskusikan, ya, kita bahas bersama. Tafadhol, silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita akan langsung aja nih undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami. Anda bisa ikut gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp, ya. Dan kita sudah ada WhatsApp yang masuk nih Pak Ustadz, dari Ibu Warni di Permata Asri Karanganyar. Katanya izin bertanya Pak Ustadz, apa aja sih sunah-sunah Rasul yang harus kita laksanakan di dalam menyambut Idul Adha yang utama, katanya nih dari Ibu Warni. Pak Ustadz, silakan.
1: Baik, ya, terkait dengan momen hari raya Idul Adha itu ada sunah-sunah yang nanti akan kita laksanakan, ya, baik kita sebelaku sahibul kurban, orang yang akan berkurban, atau kita sebagai kaum muslimin yang mungkin belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban. Sunah-sunah yang paling utama, yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis, idza ra'aitum halala bil hijjah, apabila kalian telah, ya, melihat hilal, ya, pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka apa yang harus kita lakukan, wa arada ahadukum ayudohi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, ya, ini untuk yang sahibul kurban, ya, fal yumsik an sa'rihi wa adfarihi, maka tahan untuk tidak menyukur rambut dan kuku. Jadi sunnah yang paling utama yang nanti harus dia lakukan bagi sahibul kurban, orang yang hendak berkurban, ya, kecuali yang tidak kurban, itu mulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah kemarin, itu disunahkan untuk tidak memotong rambut dan memotong kuku, artinya tidak bercukur dan juga tidak memotong kuku. Kemudian yang kedua, perbanyak amalan-amalan soleh, ya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena tidak ada amalan yang paling utama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang pahalanya atau amalan tersebut itu lebih paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali amalan tersebut, amalan yang dilaksanakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyak untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah, perbanyak untuk melaksanakan membaca Al-Qur'an, zakat, sedekah, ya. Ini perbanyak amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah, dan tekan sebisa mungkin, jangan kotori 10 awal Dzulhijjah ini dengan kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Semuanya kita fokuskan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nanti puncak amalannya yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, di tanggal 9 Dzulhijjah ini puncak amalan yang nanti harus sama-sama kita laksanakan. Mudah-mudahan semua kaum muslimin, ya, itu bisa melaksanakan ini semua, yaitu apa? Melaksanakan ibadah puasa sunnah, yaitu di 9 hari yang disebut puasa Arafah. Ini sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena as-saumu yaumul Arafah atasibu, ya, Allah wa yukaffiru sanatul lati ba'dahu wa sanatul lati qablahu. Jadi puasa satu hari di 9 Dzulhijjah atau yang disebut puasa Saum Arafah itu pahalanya, keutamanya akan menghapus dosa-dosa kita satu tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Maka rugi kalau sampai kita tidak melaksanakan Siam Arafah ya di 9 Dzulhijjah. Kapan jatuhnya 9 Dzulhijjah? Karena hari rayanya nanti hari Rabu, maka hari Selasa besok kita sama-sama melaksanakan ibadah Siam Arafah. Kemudian selanjutnya ini juga masuk sunnah ya. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Adha, maka disunahkan bagi kita untuk tidak makan terlebih dahulu ya, baru nanti kita makan minum setelah kita pulang dari sholat Id. Ini kebalikan dari waktu sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri disunahkan makan dulu sebelum sholat Id, tapi kalau Idul Adha disunahkan untuk tidak makan dulu sebelum melaksanakan sholat Id. Dan bagi sahibul kurban sunahnya lagi ditambah, makannya nanti adalah daging kurban yang ia kurbankan. Dan pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha disunahkan kita untuk pakai baju yang paling bersih, yang paling baru, yang bagus, bukan paling baru ya, pakai wangi-wangian, dan disunahkan pakai baju yang berwarna putih. Tapi itu beberapa sunah dan masih banyak sunah-sunah yang lain. Ya, silakan.
0: Baik Pak Ustadz, kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah ikut bergabung pagi hari ini ya Pak Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, perbedaan golongan ini adalah pemicu perpecahan kalau setiap golongan menganggap golongannya yang paling benar. Golongan yang menganggap paling benar di dalam kelompoknya ada kesombongan. Iblis tercela karena di dirinya ada sifat sombong. Mohon pencerahannya Pak Ustadz dari Sudarman di Kota Gajah. Silakan Pak Ustadz. Baik.
1: Inilah yang sebenarnya. Umat Islam itu tidak bersatu bukan dari masalah siapa Tuhannya, siapa Nabinya, apa kitabnya. Kalau kita mengacu kembali kepada siapa Tuhan kita yaitu Allah, siapa Nabi kita Muhammad, apa kitab kita Al-Quran, maka itulah yang akan menjadikan kita itu bersatu. Tapi karena hari ini sebagian besar dari saudara-saudara kita fanatik golongan, ya, menganggap golongannya yang paling benar, golongan selain golongan yang kita anut itu adalah

0: memasukkan kita ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibri. Ya, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat setitik dari kesombongan. Nah, di situ sebenarnya ya yang menjadi poinnya. Karena kesombongan yang ada di dalam diri kita ini yang menjadikan kita itu tidak masuk ke dalam surga. Nah, lalu kesombongan itu muncul dari mana? Dari fanatik kita itu. Fanatik golongan, menganggap golongan kita ini yang paling benar. Nah, inilah penyakit yang harus kita hilangkan, ya. Kita enggak ada masalah mau kita mau di NU, di Muhammadiyah, di LDI atau di mana saja yang kita mungkin tahu di negara kita itu, silahkan kita untuk berorganisasi di mana saja. Tapi ingat, jangan sampai menganggap bahwasanya apa yang kita pegangi golongan kita yang paling selamat, sementara yang lain salah. Tidak, itu salah besar. Maka di mana saja kita berada, selama kita masih melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, yakinlah kita nanti akan selamat. Dan kalau itu sudah kita yakini, ya, tidak menganggap yang lainnya itu salah, maka kesombongan itu akan hilang dari diri kita. Baik, begitu.
1: Baik, kita undang kembali untuk Anda nih pendengar yang ingin ikut bergabung. Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp ya di 0811-7207-909. Baik, kita bacakan lagi WhatsApp nih Pak Ustadz dari Bapak Akmal di Sukarame. Pak Ustadz, bagaimana cara membagi hewan kurban dalam Islam? Ada tidak ketentuan berat daging yang dibagikan untuk masyarakat? Ya, silakan Pak Ustadz.
0: Baik. Ini di sini kondisi hujan, mudah-mudahan masih jelas terdengar suara saya.
1: Masih jelas nih Pak Ustadz.
0: Baik, terkait dengan masalah ibadah kurban, jadi kalau kita kembalikan ke dalam hukum fikih, maka pembagian hewan kurban itu telah ditetapkan, yaitu sepertiga. Jadi hewan kurban itu yang kita kurbankan itu dibagi menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk sahibul kurban, untuk kita yang berkurban. Sepertiganya lagi ya untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita. Dan sepertiganya lagi dibagi untuk ya para fakir miskin, para du'afa ya ini. Ini dibagi menjadi tiga bagian. Ini pembagiannya ya, ketentuan bagiannya. Tapi ketika mungkin ya bagian kita sebagai sahibul kurban yang sepertiga itu kita mau tambahkan kepada bagian yang lain, mau dibagikan semua nggih. Tafadhol, monggo silakan. Jadi tidak ada masalah di situ. Tapi kalau secara pembagian itu hewan kurban itu nanti dibagi menjadi tiga bagian, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiganya lagi nanti dibagikan kepada saudara, tetangga, masyarakat, dan juga untuk yang fakir miskin. Ini pembagian kurban. Jadi kecuali ini satu, ingat yang harus kita pahami ya, kecuali kurban wajib, karena kurban itu nanti dibagi menjadi dua, ada kurban sunnah dan kurban wajib. Kurban sunnah, kurban wajib itu kurban karena sebab kita nazar. Kalau kita bernazar seperti gini, kalau saya, anak saya lulus ujian, atau kalau panenan saya ya, di tahun ini baik, bagus, saya bernazar kepadamu ya Allah, di Idul Adha ini saya akan berkorban satu ekor kambing. Nah, kebetulan qadarullah, ya panenannya baik, apa yang dia nazarkan itu terwujud, maka dia wajib untuk kurban. Nah, untuk kurban wajib ini, sahibul kurban, orang yang berkorban tadi itu tidak boleh makan sedikit pun daging dari hewan kurban yang dia nazarkan. Seluruhnya dibagikan kepada kaum muslimin, gak boleh dimakan. Ini untuk korban wajib. Tapi kalau korban sunnah yang bukan karena sebab nazar, itu tadi dibagi menjadi tiga bagian, sepertiga untuk yang kurban, sepertiga lagi nanti untuk saudara-saudara, tetangga, masyarakat, dan sepertiga lagi untuk para kaum du'afa, fakir-fakir miskin dan lain sebagainya. Tapi itu pembagian daripada hewan kurban.
1: Oke, baik. Dan ini kita gak kerasa Pak Ustadz sudah di ujung kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi Pak Ustadz. Tapi mungkin sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi, apakah ada hal penting nih yang ingin disampaikan Pak Ustadz terkait dengan topik kita pagi hari ini, yaitu merajut tali persaudaraan dan kebersamaan antar sesama muslim di hari Idul Adha? Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, saudara kaum muslim.

0: muslimin dan muslimat di mana saja berada, di penghujung acara ini saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan kepada seluruh saudara-saudara saya seiman, seakidah, di mana saja berada, mari momentum hari raya Idul Adha ini yang merupakan hari kebahagiaan, hari kemenangan kaum muslimin, jangan kita perkeruh dengan perbedaan-perbedaan paham, perbedaan-perbedaan pendapat terkait dengan apapun, ya, dengan apa utamanya masalah pemahaman-pemahaman, ya, baik itu mau kita takbiran 3 kali atau 2 kali, itu semua ada dasar-dasar dari dalilnya masing-masing. Jangan semua itu dijadikan sebagai momen perpecahan, tapi mari kita kembalikan, ya, semua perbedaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita perkuat hubungan tali silaturahmi di antara kita, saling mengunjungi, ya, saling berbagi rizki di momen Idul Adha ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dan memudahkan kita untuk menjadi ummatan wasatan, ummatan wahidatan, umat yang bersatu, ya, jauh dari perpecahan yang ada. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua pendengar kita di pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa kembali ngobrol, ya. Dan pendengar, demikian obrolan kita bersama dengan Bapak Ustadz Zainal Arifin, SPDI, tentang merajut tali persaudaraan dan kebersamaan antar sesama muslim di hari raya Idul Adha. Semoga apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Ustadz tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Kita juga akan semangat, ya, untuk berbagi keikhlasan dan kebersamaan tentunya di hari raya Idul Adha nanti. Dan tentunya kita bisa dapat meneruskannya dalam kehidupan keseharian kita. Kami akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kampus Trobonya itu, silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi supaya menjadi atensi yang lebih tinggi sehingga kebakaran apabila memang benar terjadi kebakaran bisa diminimalisir ataupun bisa diberhentikan.
2: Pemda diminta untuk mencari pembiayaan kreatif. Kami dari DJBB merealisasikan hal itu dengan mengundang 4 namanya SMV, Special Mission Vehicle, untuk memperkenalkan pembiayaan kreatif di Lampung.

0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Minggu 24 Mei 2026 dengan topik berita. Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Raden Inten 2 Lampung mengingatkan kepada seluruh stakeholder terkait agar dapat sejak dini mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau tahun ini. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan memetakan kelompok masyarakat yang paling rentan terinfeksi hantavirus melalui lingkungan yang terkontaminasi tikus. Pekerja lapangan dan warga di area lembab menjadi kelompok dengan resiko penularan tertinggi. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mengingatkan masyarakat mengenai kelompok yang rentan terinfeksi hantavirus. Penularan virus tersebut umumnya terjadi melalui paparan lingkungan yang terkontaminasi urin, fasa atau air liur tikus. Kepala Dinas Kesehatan Waikanan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Waikanan, Didi Arwadi, kepada RRI mengatakan, resiko tertinggi dialami masyarakat yang sering beraktivitas di area dengan populasi tikus tinggi. Penularan paling umum terjadi saat seseorang menghirup debu atau udara yang telah terkontaminasi. Menurutnya, pekerja lapangan menjadi kelompok paling rentan terhadap paparan hantavirus. Kelompok tersebut diantaranya petugas kebersihan, tukang sampah, pekerja gudang, petani, hingga pekerja pelabuhan. Ia juga menyoroti masyarakat yang tinggal di lingkungan lembab dan kurang terawat. Rumah atau bangunan yang menjadi sarang tikus dinilai berpotensi meningkatkan resiko penyebaran virus.
2: Adapun kelompok yang berisiko yaitu petani, buruh kebun, pekerja gudang, pendaki, peneliti, tugas lapangan, dan siapapun yang tinggal di daerah dengan banyak tikus. Dan anjuran kami segera ke fasilitas kesehatan jika ada masyarakat yang demam tinggi mendadak, sesak napas, dan ada riwayat kontak dengan tikus atau berada di lingkungan yang berisiko.
1: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan populasi tikus di sekitar tempat tinggal. Langkah pencegahan dini dinilai menjadi kunci utama mengurangi risiko penularan hantavirus. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengimbau masyarakat menghentikan kebiasaan menyapu kering kotoran tikus di dalam rumah. Cara tersebut dinilai beresiko menyebarkan partikel virus ke udara yang dapat membahayakan kesehatan. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Menghilangkan perintah-perintahan yang dilakukan.
4: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengeluarkan himbauan kewaspadaan terhadap hantavirus yang dapat menular melalui debu dari kotoran maupun urin tikus yang mengering. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Temenggung, mengatakan masyarakat diminta membersihkan area yang terdapat kotoran tikus menggunakan metode lap basah atau pel agar partikel debu tidak berterbangan ke udara. Selain itu, warga juga dihimbau menggunakan masker saat membersihkan gudang, sudut rumah, maupun ruangan yang lama tidak digunakan agar berpotensi menjadi sarang tikus. Dinas Kesehatan juga meminta masyarakat menutup celah rumah yang dapat menjadi akses masuk tikus serta menyimpan makanan di tempat tertutup guna mencegah kontaminasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Temenggung, menyampaikan hingga Mei 2026 Kota Bandar Lampung masih berstatus nol kasus hantavirus. Namun kewaspadaan perlu terus ditingkatkan agar potensi penularan dapat dicegah sejak dini.
3: Upayakan tempat-tempat yang memungkinkan itu harus kita hilangkan. Ya, jadi intinya adalah kita melakukan kebersihan lingkungan, ya, untuk menghilangkan perintah-perintah yang dilakukan oleh khusus, ya, biasakan hidup untuk si mereka. diabetes, yang pula 79 sehat.
4: Muhtadi Temenggung menjelaskan, masyarakat perlu segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, lemas, atau sesak nafas setelah terpapar lingkungan yang terdapat tikus. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berharap masyarakat semakin peduli menjaga kebersihan lingkungan rumah untuk mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stasiun Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Raden Inten 2 Lampung mengingatkan kepada seluruh stakeholder terkait agar dapat sejak dini mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau tahun ini. Berikut laporan Indra Ahmad.
5: Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto kepada RRI mengatakan, selain kekeringan, bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau tahun ini juga diprediksi berpotensi terjadi di wilayah Lampung. Dengan adanya potensi bencana karhutla tersebut, BMKG Raden Inten 2 Lampung meminta agar pemerintah melalui leading sektor terkait dapat melakukan upaya antisipasi terjadinya karhutla sejak dini guna meminimalisir dampak dari bencana yang ditimbulkan. Selain itu, Rudi Haryanto juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang dapat menjadi pemicu terjadinya karhutla, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara pembakaran.
6: Himbauan kami kepada stakeholder terkait baik Pemda maupun BPD maupun stakeholder terkait untuk memperhatikan informasi dari BMKG maupun informasi yang didapat dari Kementerian Lingkungan Hidup wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi supaya menjadi atensi yang lebih tinggi sehingga kebakaran apabila memang benar terjadi kebakaran bisa diminimalisir ataupun bisa diberhentikan sehingga tidak memicu kebakaran yang lebih luas. Dan juga bagi masyarakat sendiri, jangan membuang puntung rokok sembarangan di tempat-tempat yang memang itu lahannya hutan ataupun lahan yang memang kering, dan juga tidak membuka lahan ataupun perkebunan secara membakar. Karena kalaupun memang terpaksa harus membakar, juga harus lakukan dengan pengawasan yang lebih intensif. Dan bagi stakeholder juga menyediakan atau menyiapkan mobil pemadam kebakaran memang apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan atau lahan masih skala kecil.
5: Menanggapi peringatan BMKG Raden Inten 2 Lampung tersebut terkait dengan potensi bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat mengungkapkan, memasuki musim kemarau tahun ini, bencana karhutla pada musim kemarau menjadi fokus perhatian BPBD.
7: Memang kalau bencana kemarau yang keras ya, yang kering itu mengakibatkan impact yang sangat besar. Ini membutuhkan endurance kita. Karena kalau ibarat olahraga ini maraton ini. Ini bukan tipe sprint, tipe bencananya apa hidrometeorologi kering ini. Dia tanda kutip membunuh pelan-pelan tuh. Jadi endurance kita memang dituntut untuk mampu menghadapi fenomena ancaman bencana ini. Yang pertama jelas kekurangan air. Kekurangan air itu mengakibatkan sumber-sumber air itu memang hilang ya. Masyarakat sudah mulai membatasi penggunaan air. Kemudian yang lebih berbahaya lagi, dia mengganggu siklus pertanian, banyak yang terancam gagal panen. Yang ketiga tentu kebakaran hutan dan lahan. Karhutla itu besar sekali. Cuma salah satu fenomena ujung yang muncul setelahnya kan, setelah kebakaran itu juga menjadi problem yang kebakarannya usai tapi kan problemnya nggak beres sebetulnya. Kalau hutan dan lahan itu butuh effort untuk mengembalikan ekosistem yang baik itu.
5: Diketahui Stasiun Meteorologi BMKG Lampung memprediksi sebagian wilayah di Provinsi Lampung mulai memasuki musim kemarau pada bulan Mei tahun ini. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Meningkatnya jumlah penderita penyakit kronis akibat konsumsi rokok dinilai turut memperberat beban pembiayaan layanan kesehatan nasional. Kondisi ini berdampak langsung terhadap keterbatasan pelayanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Berikut laporan Siti Triani.
1: Meningkatnya jumlah penderita penyakit kronis akibat konsumsi rokok dinilai turut memperberat beban pembiayaan layanan kesehatan nasional. Kondisi ini berdampak langsung terhadap keterbatasan pelayanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ketua Perhimpunan Epidemiolog Lampung, Ismen Mukhtar, mengatakan sebagian besar pembiayaan BPJS saat ini terserap untuk menangani penyakit katastrofik. Penyakit tersebut seperti kanker, diabetes, jantung, stroke, hingga gagal ginjal yang membutuhkan biaya pengobatan besar dan perawatan jangka panjang. Menurutnya, usia penderita penyakit tersebut kini juga semakin muda. Hal itu membuat beban pembiayaan kesehatan menjadi lebih berat karena pasien membutuhkan pengobatan dalam waktu yang sangat lama, bahkan seumur hidup. Ia menjelaskan sistem BPJS Kesehatan bersifat sosial atau tidak berorientasi keuntungan. Jika dana iuran tidak banyak terserap untuk pengobatan penyakit berat, maka anggaran tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk memperluas layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah. Namun, kondisi defisit membuat banyak layanan kesehatan belum bisa sepenuhnya ditanggung BPJS. Pemerintah juga harus menambah subsidi termasuk untuk peserta penerimaan bantuan iuran atau PBI yang iurannya dibayar oleh negara.
2: Jadi pelayanan BPJS ini menjadi terbatas karena uangnya tersedot. Kalau uang yang terkumpul itu tidak banyak terpakai, itu keuntungan itu dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan. Yang tadinya ada yang tidak tercover jadi dicover, banyak pelayanan yang bisa diberikan. Tetapi karena defisit uang habis untuk melayani penyakit-penyakit tadi itu, jadi pelayanan kita di rumah sakit, di pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS terbatas kan.
1: Ismen menilai konsumsi rokok menjadi salah satu faktor penting yang harus dikendalikan pemerintah. Sebab prevalensi perokok paling tinggi justru berada pada kelompok masyarakat menengah ke bawah yang sebagian besar juga menerima bantuan iuran kesehatan dari pemerintah. Melalui penguatan edukasi dan kebijakan pengendalian konsumsi rokok, pemerintah diharapkan mampu menekan angka penyakit kronis sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Waikanan terus mengembangkan usaha perikanan air tawar sebagai sektor unggulan daerah karena tidak memiliki wilayah pesisir dan laut. Pengembangan dilakukan melalui budidaya ikan nila, lele, dan patin, termasuk penerapan sistem bioflok untuk meningkatkan produksi perikanan masyarakat. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Ada tiga komoditas unggulan, jadi ikan patin, ikan nila, dan ikan lele sampai saat ini. Selain
4: pemerintah Kabupaten Waikanan terus mengembangkan usaha perikanan di perairan umum daratan karena tidak memiliki wilayah pesisir dan laut. Pengembangan sektor perikanan difokuskan pada budidaya ikan air tawar untuk mendukung produksi dan ekonomi masyarakat. Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Waikanan, Joko Widodo, mengatakan komoditas unggulan budidaya pembesaran ikan air tawar meliputi ikan nila, ikan lele, dan ikan patin. Ketiga komoditas tersebut menjadi andalan pengembangan usaha perikanan di daerah. Menurutnya, kegiatan pemenihan intensif saat ini baru difokuskan pada dua komoditas. Pemenihan ikan nila dilakukan di UPTD Balai Benih Ikan, sedangkan pemenihan ikan lele banyak dikembangkan melalui Unit Pemenihan Rakyat atau UPR.
3: Di Waikanan ini yang sudah kami laksanakan bersama dinas, itu kan ada tiga komoditas unggulan. Jadi ikan patin, ikan nila, dan ikan lele sampai saat ini. Selain pembudidaya pembesaran, hasilnya untuk konsumsi juga kami dengan dinas ini mensupport juga kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan benih untuk masyarakat Waikanan. Ini ada dua komoditas yang sudah bisa istilahnya di Waikanan adalah itu benih nila, kemudian lele. Artinya untuk masyarakat kita Waikanan kalau nila kita produksi di balai benih kita sendiri.
4: Dalam beberapa tahun terakhir, budidaya ikan dengan sistem bioflok juga mulai dikembangkan di Waikanan. Program tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada sejumlah kelompok perikanan di Waikanan. Selain budidaya, masyarakat juga mulai mengembangkan kegiatan penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan. Namun pengembangannya masih belum seintensif sektor budidaya ikan air tawar. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Lampung memperkenalkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif melalui kegiatan diseminasi instrumen Special Mission Vessel atau dikenal dengan SMV Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk mendorong sinergi pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha di tengah penyesuaian transfer ke daerah atau TKD. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jadi gini, kita kan menyadari bahwa di Undang-Undang APBN 2026 ada kebijakan bahwa Pemda diminta untuk mencari pembiayaan kreatif.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan diseminasi Instrumen Special Mission Vehicle SMV Kementerian Keuangan sebagai opsi pembiayaan kreatif bagi Provinsi Lampung. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Lampung Purwadi Adi Putranto mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendorong sinergi pembiayaan dan memperluas pemahaman pemerintah daerah serta masyarakat terhadap berbagai instrumen pembiayaan kreatif yang disediakan oleh 4 lembaga SMV di bawah Kementerian Keuangan. 4 lembaga SMV yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan BPDP, Pusat Investasi Pemerintah PIP, dan PT Sarana Multigria Finansial Persero. Menurut Purwadi, kebijakan tersebut sejalan dengan arah kebijakan dalam Undang-Undang APBN 2026 yang mendorong pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan di tengah penyesuaian dana transfer ke daerah atau TKD. Ia berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pembiayaan yang tersedia untuk mendukung pembangunan daerah maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
1: Jadi gini, kita kan menyadari bahwa di Undang-Undang APBN 2026 ada kebijakan bahwa Pemda diminta untuk mencari pembiayaan kreatif. Nah, kami dari DJPB hari ini merealisasikan hal itu dengan mengundang 4 namanya SMV, Special Mission Vehicle, untuk melaksanakan pembiayaan kreatif di, memperkenalkan ya, pembiayaan kreatif di Lampung terhadap 4 lembaga tadi. Ya, harapan kami sih Pemda bisa memanfaatkan pembiayaan-pembiayaan yang ada di 4 SMV tadi, karena kan dana TKD-nya berkurang. Nah, harapannya bisa sedikit ditutup dari sini. Memang tidak bisa 100%.
2: Purwadi menjelaskan pembiayaan yang tersedia tidak menggunakan sistem plafon tetap. Setiap usulan akan terlebih dahulu melalui proses pengajuan dan penilaian kelayakan. Tidak hanya pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok usaha juga dapat memanfaatkan skema pembiayaan tersebut. Purwadi menegaskan dana dari SMV tidak seluruhnya disalurkan melalui APBD, melainkan dapat langsung menyasar masyarakat maupun kelompok usaha. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelestarian tradisi dan budaya lokal di Kabupaten Waikanan menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat. Untuk itu, Pemkab Waikanan mendorong komunitas seni mengedukasi generasi muda untuk melestarikan tradisi. Berikut laporan Teddy Herianto.
3: Bahwa suatu tradisi yang ada di Kabupaten Waikanan khususnya.
4: Pelestarian tradisi dan budaya lokal di Kabupaten Waikanan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan Yudison kepada RRI menekankan bahwa keberlangsungan warisan leluhur sangat bergantung pada peran aktif komunitas dan penggiat seni di wilayah masing-masing. Menurut Yudison, sebuah tradisi hanya akan tetap lestari jika ada upaya regenerasi yang terstruktur. Ia menggarisbawahi pentingnya keterlibatan para penggiat budaya dalam memberikan edukasi langsung kepada anak-anak dan pemuda. Dikatakan Yudison, tradisi di Kabupaten Waikanan khususnya seni budaya lokal akan tetap lestari bila mana ada komunitas atau penggiat yang konsisten memberikan edukasi kepada generasi muda di wilayah tersebut. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah memperkenalkan nilai-nilai tradisi di tengah gempuran modernisasi. Oleh karena itu, komunitas seni dianggap sebagai garda terdepan untuk menjembatani jarak antara warisan masa lalu dengan kehidupan pemuda di masa kini.
3: Bahwa suatu tradisi yang ada di Kabupaten Waikanan khususnya, dia akan lestari bila mana memang ada suatu komunitas ataupun penggiat daripada seni budaya untuk melakukan, untuk memberikan pendidikan edukasi terhadap anak-anak, terhadap pemuda-pemudi yang ada di suatu wilayah tersebut, mengenalkan bagaimana tradisi.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan pun berharap agar semakin banyak munculnya wadah-wadah kreatif yang fokus pada pembinaan seni budaya budaya sehingga identitas khas Waikanan tidak luntur ditelan zaman. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung menangkap seorang pecatan anggota TNI Angkatan Udara atau AU karena diduga menjadi bandar narkoba jenis pil ekstasi. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
5: Seorang pecatan TNI Angkatan Udara berinisial FNP, 30 tahun, ditangkap Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung karena diduga menjadi bandar narkoba jenis pil ekstasi. Dari tangan pelaku, polisi menyita ratusan butir pil ekstasi hingga senjata api rakitan. Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Alfred Cakup Tilukai mengatakan, FNP ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Yosudarso, Gang Sanar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di salah satu kosan di wilayah Sukaraja. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian menggerebek lokasi dan menangkap FNP. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 87 butir pil ekstasi yang disimpan di dalam tas lempang di mobil milik pelaku. Dari hasil pemeriksaan, FNP mengaku mendapat pil ekstasi tersebut dari tersangka lain berinisial SB 25 tahun, warga Gunung Sugih, Lampung Tengah. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap SB di tempat karaoke YM, Kecamatan Panjang. Saat penggeledahan, ditemukan 70 butir pil ekstasi yang disimpan di dalam kotak cas handphone di bawah setir mobil milik tersangka.
6: Pusat Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kosan di wilayah Sukaraja, Bumi Waras, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika. Pukul 00.30 berhasil diamankan satu orang laki-laki inisial FN dengan barang bukti 87 butir pil ekstasi yang ditemukan di dalam tas lempang di mobil Toyota Calya milik yang bersangkutan. Dari hasil interogasi, saudara FN tadi mengaku mendapatkan narkotika dari saudara SD. Kemudian dilakukan pengembangan, berhasil mengamankan lagi saudara SD di salah satu karaoke YM Jalan Soekarno-Hatta Panjang bersama beberapa temannya. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 70 butir pil ekstasi di dalam kotak cas handphone yang disimpan di bawah setir mobil Daihatsu Sigra milik yang bersangkutan.
5: Kepada polisi, SB mengaku mendapat 570 butir pil ekstasi dari seorang berinisial R yang kini masuk dalam DPO. Barang haram tersebut kemudian diedarkan kembali pada sejumlah orang di wilayah Lampung, diantaranya berinisial R, M, dan J yang juga berstatus DPO. Selain itu, SB juga menjual 90 butir pil ekstasi pada FNP. Hingga kini tersangka dan barang bukti masih diamankan di Mapolresta Bandar Lampung guna proses hukum lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Praktik dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM subsidi di Kabupaten Pringsewu kembali terbongkar. Polres Pringsewu mengungkap jaringan distribusi BBM ilegal yang diduga berasal dari Palembang dan menemukan 3 lokasi penampungan di Kecamatan Sukoharjo. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Agustina Suryati.
7: Praktik dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi di Kabupaten Pringsewu kembali terbongkar. Polres Pringsewu mengungkap jaringan distribusi BBM ilegal yang diduga berasal dari Palembang dan menemukan 3 lokasi penampungan di wilayah Kecamatan Sukoharjo. Kapolres Pringsewu M. Yono Saputra mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus penimbunan BBM subsidi yang sebelumnya telah diungkap pihak kepolisian.
8: Per hari ini kami menepati janji untuk melakukan pengembangan kasus penimbunan BBM ilegal sebelum mulai, dimana waktu lalu ada perintah untuk menyelenggarakan sidak dan ditemukan ada satu lokasi penimbunan BBM ilegal. Jadi kami sampaikan bahwa BBM yang diopos diambil dari jaringan Palembang. Nah, kami juga akhirnya teruskan pengembangan kasusnya dari jaringan yang sama, pengiriman inacong dari Palembang, kemudian ada 3 lokasi penimbunan yang intinya mengambil inacong yang sama dari Palembang.
7: Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 3 terduga pelaku dan menyita sekitar 800 liter BBM subsidi yang terdiri dari 600 liter solar dan 200 liter pertalit. Kapolres menyebut BBM yang diamankan masih dalam kondisi murni karena baru dibeli dari SPBU dan belum sempat dioplos. Selain menyita BBM subsidi, polisi juga menemukan dugaan praktik pengoplosan BBM di sebuah gudang di Pekon Panggung Rejo Utara, Kecamatan Sukoharjo. Di lokasi tersebut, petugas menemukan puluhan tandon kosong, ratusan jerigen, bubuk, pewarna, mesin pompa, genset, hingga cairan yang diduga BBM oplosan.
9: Dari yang bisa dilihat, ada banyak barang bukti lain.
8: Ya, terdiri dari 5 truk hingga barcode dan juga plat nomor yang dipakai untuk mengambil BBM subsidi dari SKBU. Kemudian juga selang dan juga alat untuk nohem keoplosan, bahan nintit oplosan, dan lain sebagainya. Kami berharap dengan penindakan konsen ini bisa benar-benar mengurangi peredaran DBN ilegal di Pertamini di seluruh Kabupaten Bocel.
7: Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka, yakni Rudi Sabtono, 38 tahun, Mustoli Hudin, 47 tahun, dan Catur Hermanto, 40 tahun. Sementara satu orang lainnya berinisial Jody masih masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan keterkaitan dengan SPBU tertentu dalam praktik distribusi BBM subsidi ilegal tersebut. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz,

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Ya, mendengar Agnes Monica dengan Get Up ya. Ini sudah bawa kita pada pukul 6:41 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini masih tidur-tiduran. Males ya kayaknya ya, mager banget mau gerak ya. Apalagi weekend gitu kan ya. Lagi pula juga di beberapa kota, di seputaran kota Bandar Lampung, di beberapa daerah nih saat ini lagi diguyur hujan. Walaupun hujannya gak deres-deres amat, cuman gerimis, tapi ya cuacanya memang mendukung ya untuk narik selimut lagi gitu kan. Ya pendengar di mana pun Anda berada, gimana nih cuaca di tempat tinggal Anda? Apakah juga saat ini sedang hujan, lagi gerimis? Ya begitu juga di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung ya. Pagi hari ini cuacanya masih gerimis dari pagi tadi gitu kan. Ya untuk Anda yang akan melakukan perjalanan, jangan lupa bawa mantel ya, terutama yang membawa kendaraan roda 2. Dan pendengar, saat ini juga kita pantau melalui CCTV Polresta Bandar Lampung dari Simpang Moro Antasari ini. Di sini juga hujan masih gerimis ya. Banyak sekali kita lihat di sini pengendara roda 2 nih yang memakai mantel, dan kondisi lalu lintas juga enggak terlalu ramai ya. Dan mudah-mudahan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, selamat sampai tempat tujuan. Dan kalau hari Minggu ini biasanya di Tugu Adipura akan ada namanya Car Free Day ya pendengar. Akan ada olahraga bersama, lalu juga akan banyak sekali pelaku UMKM yang berkumpul. Tapi gak tahu deh pagi hari ini, karena kalau kita lihat dari Tugu Adipura pendengar, cuaca juga masih gerimis ya. Kita lihat hanya segelintir orang, beberapa masyarakat nih yang datang melintas di Tugu Adipura ya. Tapi memang sih sudah ada beberapa mobil-mobil yang tentunya hadir gitu kan ya, untuk meramaikan Car Free Day. Walaupun sekarang masih belum ramai gitu kan ya, hanya beberapa saja masyarakat ataupun juga warga yang membawa keluarganya melintas gitu kan, dengan hujan yang masih rintik-rintik sedikit-sedikit. Tapi kita lihat di sini beberapa orang masih santai aja gitu kan ya, jalan di Tugu Adipura pendengar. Dan untuk Anda yang akan melintas ataupun juga akan melakukan perjalanan, pastinya jangan ngebut-ngebut karena jalan masih licin, masih basah habis diguyur hujan pendengar. Jadi tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan ngomong-ngomong soal mager, males keluar rumah gitu kan ya, mungkin ini bukan juga alasan sih ya untuk kita gak olahraga ya pendengar. Ada banyak banget olahraga yang bisa kita lakukan di rumah aja, gak perlu keluar rumah gitu kan ya. Anda bisa coba untuk meningkatkan stamina dan membakar kalori, misalnya dengan jumping jack atau juga dengan lompat tali. Ini yang paling gampang ya, kalau misalkan ada karet, ada tali di rumah, bisa coba deh lompat tali. Ini juga bagus ya untuk meningkatkan stamina tubuh kita, dan juga ini bisa membakar kalori pendengar. Lalu Anda bisa zumba sendiri di rumah. Sekarang sudah ada media sosial, sudah ada YouTube gitu kan ya, tinggal di setel, kita ikuti gerakan-gerakan dari YouTube gitu kan. Atau mungkin Anda ingin latihan otot atau membentuk badan, bisa coba push up, sit up, plank mungkin. Nah ini kalau kata dokter Gia, plank ini bagus ya untuk membakar kalori. Untuk Anda yang males gerak, untuk mageran gitu kan ya, bisa coba plank. Tapi memang plank ini wah luar biasa, bisa bergetar ya. Atau bisa juga dengan cara squat nih pendengar. Nah jadi untuk Anda kalau misalkan males gitu ya, pengennya olahraganya yang santai-santai aja tapi tetap sehat, nah mungkin Anda bisa nih cocok untuk mencoba olahraga yoga atau juga pilates, stretching juga bisa, atau meditasi sambil peregangan pendengar. Nah kalau misalkan kepingin olahraga dengan menggunakan alat sederhana, bisa coba dengan treadmill mungkin kalau ada di rumah, atau juga dengan hula hoop, bisa juga dengan sepeda statis ya pendengar. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya memang bisa pakai karet ya. Itu lebih enak kayaknya ya. Dan untuk anak-anak dan keluarga juga yang pastinya saat ini tetap jaga kesehatan ya, karena cuacanya memang kurang bersahabat. Kita masih memasuki pancaroba nih pendengar, pinter-pinter jaga kesehatan ya supaya tetap sehat untuk menjalankan aktivitas. Baiklah, kami kembali hadirkan rangkaian lagu.

Yaudah, selamat pagi nih untuk Anda yang masih tetap bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung. Selamat pagi juga buat Bapak Iwan nih yang katanya pagi hari ini di Waikandis juga hujan katanya ya. Terima kasih untuk informasi Anda pagi hari ini, dan pendengar tentunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung akan terus menemani Anda ya. Dan sesaat lagi menjelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Programa 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita jalan bagaimanapun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai kayak mentah merabuk, merebak lagi di Kota Batu, itu suatu yang mengerikan bagi kami.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan.